Mosono 58, your best source for all information. Selamat Senin pagi. Walaupun hari dimulai dengan snooze 3 kali, ya gak apa-apa lah ya. Ada yang bangun dengan stretching, ada yang bangun dengan scrolling, ada juga yang bangun dengan cek mobile banking. Awal bulan nih bos. Apapun itu, berapapun bentuknya, patut rasanya kita syukuri. Karena di belahan lain, di bagian lain, masih ada loh saudara-saudara ASN yang masih deg-degan karena tukinnya belum keluar, gajinya juga belum masuk. Jadi ya mudah-mudahan bisa bersabar dan juga bisa mendapatkan kejelasan. Yang jelas apapun yang mungkin kita anggap biasa hari ini, buat orang lain tentu bisa menjadi sebuah harapan, ya kan? Nah, kita pelan-pelan mulai hari

Source for All Information in Prime Time with Bayu Oktara. Hari ini tanggal 4 Mei 2026, jam 7:15. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di WhatsApp Moz Radio. Terima kasih juga buat Anda yang kemarin hari Jumat sudah senang-senang bareng kita padel. Ada Andi, Andrew, Yul, Fahri, Papa Dons, dan Yulianto, dan yang lain-lain. Terima kasih, dadakan tapi seru ya kan. Nanti kita buat lagi buat yang lain yang belum ikutan, jangan sampai kelewatan. Yang jelas saya juga mau ucapin selamat pagi buat teman saya, ada Ica Marica yang sudah sampai kantor tapi masih di mobil. Ini jangan-jangan Anda juga salah satunya nih yang udah sampai di tempat menghindari kemacetan tapi ya belum waktunya absen di mobil aja dulu. Padahal kalau misalnya Anda mau tetap mendengarkan Mouse Radio, bisa lewat aplikasi Noise atau lewat streaming juga bisa. Yang jelas dua-duanya, aplikasi ataupun website di www.mouse1058fm.com, itu bisa didengarkan lewat versi desktop juga. Terima kasih juga Mouse listeners, ada Ike Wawengkang hadir pagi hari ini. Dedi Rumopa, selamat pagi. Senin dari Cibinong ke Senin, cerah berawan yang ceria sukacita. Senin Sabtu bangun subuh menjemput rezeki. Minggu bangun subuh kebaktian pagi. Tidak ada cuti bersama kecuali tanggal merah yang bisa bangun siang mager-mageran. Mantap. Ada Josh juga, selamat pagi. Yang sudah absen ada Alfon Sanujaya, Ruli Indrawan. Dan buat Anda yang belum absen silakan, sudah saya buka lapaknya, 0818801058. Weekendnya gimana Saum sama Devan? Nanti cerita ya habis ini ya. Yep. Tapi yang jelas kita mau dengerin dulu nih berita A1 berikut ini. A1. Nah, dari dalam negeri ada berita yang banyak sebenarnya yang bisa kita bahas, tapi yang menarik ini Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan alasan penerima beasiswa LPDP akan mendapatkan pembekalan dari TNI itu agar para penerima beasiswa tidak mengalami culture shock saat kuliah di luar negeri. Jadi Pak Menteri menambahkan nantinya TNI juga akan memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta pelatihan disiplin bagi penerima beasiswa. Dan Brian beralasan pembekalan itu penting dilakukan supaya para penerima beasiswa memiliki pemahaman untuk kembali dan berkontribusi buat negara. Rencana pelibatan TNI dalam proses LPDP menuai sorotan banyak kalangan karena sejumlah media juga menyebut TNI akan terlibat dalam pembekalan dalam kegiatan luar ruangan untuk penerima beasiswa LPDP angkatan tahun ini. Nah, jadi mungkin ini terinspirasi dari KDM kali ya. Ayo anak-anakku, masuk barak. Pak Gub jemput ya. Adapun materi pembekalan lain dari TNI ini akan mencakup soal karakter, kedisiplinan, hingga kebangsaan bagi penerima beasiswa negara. Rencana pelibatan TNI dalam proses LPDP menuai sorotan, tapi memang sejumlah media juga mengatakan pembekalan ini juga akan memberikan manfaat buat para penerima beasiswa agar memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Jadi biar begitu lo lulus, ya kalau bisa ya buru-buru banget.

0: dong bos. Setelah punya pengalaman kerja di sana, saatnya membangun negeri. Gitu harapannya. Sementara dari dunia internasional, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen serta menjamin arus informasi yang bebas di tengah menurunnya kebebasan pers secara global. UNESCO menegaskan kebijakan perdamaian, pemulihan, dan keamanan harus mencakup perlindungan integritas informasi serta media yang bebas dan independen sejajar dengan aspek kemanusiaan, kelembagaan, dan ekonomi. Namun demikian, di tengah tantangan tersebut tetap terlihat kemajuan. Dari 194 negara yang dikaji dalam survei global UNESCO 2025, hampir separuhnya kini memiliki kerangka hukum yang mengakui media komunitas. Dan mereka juga memberikan dukungan finansial yang mencerminkan komitmen yang semakin kuat terhadap pluralisme media. Selain itu, 139 negara anggota PBB juga telah mengadopsi jaminan hukum atas hak publik untuk mengakses informasi. Perkembangan alat digital dan kecerdasan artifisial juga ikut mendorong perkembangan jurnalisme investigasi lintas batas dan kolaborasi internasional. Jadi dengan demikian akan tumbuh rasa percaya dari para penerima informasi dan juga yang memberikan informasi akan menyampaikan hal-hal yang memang dapat dipercaya. Tower boleh tinggi, tapi kepercayaan harus lebih tinggi dong bosku.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Oke, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas hadir dari NTMC Polri pagi hari ini dengan saya, Brip Kamung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi cukup padat dan juga cukup tersendat. Begitupun yang dari arah Slipi menuju ke arah Semanggi juga terjadi ketersendatan. Lokasi yang kedua di ruas tol Jor, saat ini dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Fatmawati juga padat volume kendaraannya. Selanjutnya lalu lintas di ruas tol Alam Sutra ke arah Puri Kebonjeruk terpantau juga cukup padat dan juga cukup tersendat. Di lokasi yang berikutnya kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat menjelang underpass maupun flyovernya. Di lokasi yang terakhir lalu lintas di ruas jalan dari arah Hek menuju ke arah Jelitan juga terjadi ketersendatan imbas padatnya volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Sebelum berkendara jangan lupa berdoa ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Raffi.
2: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic update. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Halo Most People, saya Raja Sabto Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

0: Your best source for all information. Selamat pagi yang sudah hadir di WhatsApp Most Radio di prime time pagi hari ini. Semangat baru nih, bulan baru, tanggal 4 Mei 2026. Ada bulan Mei yang hadir juga namanya Mei. Terima kasih Pak Mei sudah hadir. Lalu kemudian ada Rahmat Budiadi. Selamat pagi Pak Rahmat, request Iron Maiden dong, biar nambah semangat. Nanti kita mainkan buat Anda, insya Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan hati dari yang menentukan lagu di pagi ini. Mudah-mudahan nanti akan dimainkan request dari Anda, Pak Rahmat. Kristanto Budi, selamat pagi. Bayu Syaum Devan, absen pagi. Semangat menyambut new week. Cuaca di Cikande pagi ini adem alias agak mendung. Kalau tadi di jalan, saya sih melihat cuaca memang cerah, tapi ada kecenderungan sedikit berawan. Kalau menurut info BMKG, hari ini 5 wilayah di DKI Jakarta memang akan mengalami hujan ringan. Itu sekitar siang hari nanti nih, most people. Dan kalau melihat dari IQAir.com, kualitas udara di Jakarta pagi hari ini sepertinya buat Anda yang mau berolahraga, termasuk Anda yang mungkin sensitif gitu ya, suka terganggu saluran pernafasan kalau kena polusi. Nah, ini harus pakai masker kalau ada kegiatan di luar ruangan, karena tidak sehat bagi kelompok sensitif. Menurut IQAir.com, itu bicara soal kualitas udara di Jakarta. Bagaimana dengan kualitas hidup di Jakarta? Wah, ini macam-macam, tergantung Anda melihatnya. Karena kalau kita menggunakan transportasi umum, kita lihat kualitasnya tuh sudah semakin membaik sekarang. Cuma memang kadang-kadang ada perawatan-perawatan yang waktunya kok kayaknya nggak tepat ya. Seperti pagi ini tadi, seperti biasa saya naik LRT dari stasiun Jatibening Baru menuju ke stasiun Setiabudi. Nah, pas di stasiun Jatibening itu, biasanya kan pagi hari naik eskalator menuju ke peron. Eskalatornya rusak. Bukan rusak, tapi dalam maintenance, under maintenance. Saum lo juga ya? Keretanya juga? Stasiun
1: di,
0: lo?
1: Ini, di JPO Duku Atas.
0: JPO Duku Atas? Iya, gimana itu keadaannya?
1: Kayaknya semua listriknya dimatikan deh, bukan maintenance.
0: Oh, listrik yang dimatiin?
1: Soalnya emang berasa panas dan kipas-kipas itu pada gak nyala.
0: Oh, bagus dong, berarti penghematan.
1: Penghematan sih, tapi iya berasa
0: kan?
1: Aja.
0: Apa-apa, biar suasana Senin lebih hangat gitu kan. Nah, begitu masuk

0: ya yang berbeda, kepentingannya beda-beda, tapi semua dalam satu gerbong yang sama, dan kebanyakan aktivitasnya sama-sama ngelihat handphone. Saya kadang-kadang suka bingung deh, kalau misalnya ya kita lagi melihat satu berita yang penting atau enggak hal yang sensitif di screen handphone kita gitu ya, karena berdirinya agak rapet, perlu nggak sih kita khawatir nih ngapain?
1: Karena kalau misalnya baterai aku habis atau kadang kan suka baterai mati atau apa nggak keburu ngecharge gitu. Ya udah, aku hiburannya nontonin HP orang.
0: Nontonin HP orang.
1: Tapi makanya kalau misalnya itu udah pribadi banget, aku gak mau sih.
0: Mana lo tahu itu pribadi apa enggak? Emang ada tulisannya? Ya, kalau lagi ini, lagi gue lagi ngeliat sesuatu yang pribadi, jangan ngintip. Emang ada warningnya?
1: Cuma scroll TikTok mah aku tontonin. Kalau misalnya dia ngechat, aku gak baca. Cuma aku pernah lihat aja orang lagi berantem hampir putus gitu.
0: Astaga. Lu jangan istighfar-istighfar. Jangan lu pernah juga, Devan.
2: Ya dong. Aku kalau misalkan di transum gitu, biasanya lebih kecuek sih, Mas.
0: Iya, aku gak ngapain gitu kan, karena ya privasi orang juga. Iya, gitu betul. Kepo banget sih, walaupun kadang-kadang ya begitu ada orang buka screen kadang ketarik gitu, tak mata tuh kayaknya pengen ngeliat apa sih.
1: Nggak sengaja kan?
0: Nggak sengaja,
1: tapi cobain deh, nggak sengaja terus dilamain, seru lagi. Kok ya, FYP dia ya. Seru banget ya.
0: Nggak tetap aja ada aturannya. Ada aturan di mana lo ya nggak perlu juga ngintip screen orang lain lagi scrolling. Itulah tapi suasana seru dalam kereta. Bagaimana dengan pagi hari Anda? Yang mau cerita boleh, saya tunggu.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Tapi sebenarnya gitu, ini sebenarnya lebih straightforward
2: di market, semua market, mau dari Amerika sampai Indonesia.
3: Potensi perang dunia ketiga.
2: Saham yang masih 50 perak banyak, masih 30 perak banyak. Tapi yang paling utama tentunya kita harus tahu dulu.
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Edi Pranasidi. Only on Most 105.8.
4: Most 105.8. Your best source for all information.

0: Doctors for All Information back in 1986. This is Going to the Bank from Commodores. Tapi Commodores-nya ini yang ada Lionel Richie-nya, bukan para perwira. Walaupun sekarang lagi banyak para perwira dari Jepang dan Indonesia berkumpul di Bali semalam, karena hari ini mereka akan berkumpul nih yang ada di jajaran Kementerian Pertahanan. Selamat pagi teman-teman yang ada di Kementerian Pertahanan, di mana hari ini Menteri Pertahanan kita dan juga Menteri Pertahanan Jepang akan menandatangani kesepakatan kerjasama yang berkaitan dengan hal-hal yang penting tentunya, soal pertahanan di kedua negara. Harapannya mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Apalagi semalam kan sudah ada official dinner dua menteri di Bali beserta jajarannya. Ya bisa dibilang nih sebagai welcoming party atau mungkin sebagai client entertainment kali ya. Kan biasanya kalau kita mau ngegolin sesuatu, kita entertain client dulu kan. Caranya ada yang ngajak makan, ada yang ngajak karaoke, ada yang abis itu mas mau lanjut gak Arif sini? Mau lanjut kemana gitu mas hari ini? Aduh. Tapi kalau versi menteri gak mungkin gitu lah ya. Mau lanjut kemana ya gak mungkin. Yang jelas hari ini banyak berita bagus, termasuk dari agenda penting di Padepokan kemarin nih, most people. Jadi kemarin ini ada acara di Padepokan Garuda Yaksa, di mana Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor. Rapat maraton hingga malam ini fokusnya membahas nasib pendidikan nasional, percepatan hilirisasi, hingga stabilitas keamanan negara di tengah situasi global. Langkah ini jadi sinyal kuat percepatan agenda pembangunan nasional. Berdasarkan foto yang ditampilkan akun Instagram Prabowo minggu dini hari kemarin, mereka yang dipanggil diantaranya ada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Badan Intelijen Negara Herindra, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali, dan juga hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Bakom Badan Komunikasi Kodari, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, Mendikti Saintek Brian Yulianto, Dirut Pindad Sigit Puji Santosa, serta Seskap Teddy Indra Wijaya. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas perkembangan sejumlah isu strategis, misalnya seperti sektor pendidikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional kemarin. Kita tunggu setelah ada rapat, apa kira-kira keputusan dan juga kebijakan yang akan dijalankan.
1: Bose 105.8, your best source for all information.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

0: Moves 105.8, your best source for all information. Realto with Untouchable. Jam 7 lewat 52 menit. Semoga semuanya touchable ya hari ini dan predictable sehingga hari Seninnya bisa menyenangkan. Tapi lo tau gak, Syahum sama Devan, ada predictable. Lawannya predictable apa?
1: Unpredictable.
0: Salah lah.
1: Apa tuh?
0: Predictipis dong.
1: Ya.
0: Wah, masih kegocek aja lo Gen Z sama jokesnya bapak-bapak. Nih depan saya ada dua orang Gen Z, Mas Ipal. Seperti biasa, kalau udah jam segini kita akan ngobrol sama mereka supaya kita tahu cara pikir Gen Z itu seperti apa sih.
2: Zetizen on Most
0: 105.8. Di Zetizen hari ini, dua Gen Z saya mau nanya ke kalian berdua. Biasa menggunakan Google Search sampai sekarang?
1: Masih.
3: Masih
0: banget. Masih ya.
1: Masih banget.
0: Biasa menggunakan AI?
1: Masih juga.
0: Juga ya, jelas ya, itu suatu mainan yang baru. Nah, ada data 89% Gen Z di Indonesia itu menggunakan Google Search setiap hari dengan pola baru. Yang benar, pola baru. Apa yang biasa dicari?
1: Mungkin lebih detail aja ya, Mas.
0: Maksudnya?
1: Kayak misalnya kalau dulu mungkin nyarinya carikan aku tempat nongkrong 24 jam.
0: Oke.

0: Okay. Tapi kalau sekarang kayak cari kan aku tempat nongkrong 24 jam yang dekat stasiun, bisa smoking indoor kayak gitu-gitu. Jadi lebih detail gitu aku nyarinya.
1: Gitu.
0: Dan aku ngerasa kalau aku lebih detail nyarinya, aku ngerasa
1: lebih tepat sasaran.
0: Rekomendasi yang dia kasih itu lebih tepat sasaran dan ya emang nyaman gitu dan keluarnya terbukti. Mungkin aku kalau misalnya aku ngajak teman-teman aku, teman-teman aku enggak bakal nyesel kalau aku bawa ke sana.
1: Pernah enggak? Okay. Waktu itu.
0: Pernah,
1: menggunakan dengan caranya gimana dan yang lo dapat apa?
0: Pernah. Ya waktu itu kita bingung lah nyari titik tengah antara teman-teman aku yang tinggal di Bekasi, Depok, Tangerang. Akhirnya kita sepakati kalau misalnya kita tuh di Tebet, tapi kita enggak tahu mau makan apa.
1: Oh, banyak tuh pilihannya Tebet soalnya.
0: Banyak banget kan. Terus akhirnya aku detailing nyarinya, carikan aku rekomendasi tempat makan yang enak dan nyaman, banyak pilihannya. Gak perlu yang terlalu murah banget tapi masih affordable. Akhirnya yang keluar adalah,
1: jangan menyebut nama, tanpa menyebut nama, apa yang dikasih tahu sama si Google?
0: Pokoknya intinya yang dia kasih tahu adalah tempat makan yang
1: di mana?
0: Di Tebet.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu menurut aku nyaman banget dan teman-teman aku setelah kesana, kok rekomendasi lu oke-oke sih Om, gitu. Asik deh, ayem lagi.
1: Dapat kredit aja.
0: Iya.
1: Okay. Warmo pasti ya? Hah? Lu enggak tahu Warmo ya?
0: Enggak tahu.
1: Iya, gila. Itulah Gen Z. Kalau lo Devan, lo biasa menggunakan Google dengan cara yang sama juga?
2: Mungkin sama aja sih kayak Kak Syaum. Kalau akhir-akhir ini aku tuh buka Google lagi nyari-nyari jurnal buat penulisan aku.
1: Terus lagi nyusun skripsi ya. Terus
2: buat gambar gitu. Kalau pakai AI
1: itu harus detail.
2: Itu harus detail, Mas.
1: Oh, oke.
2: Karena kalau enggak jurnal-jurnalnya tuh enggak terlalu lengkap yang keluar.
1: Kalau pakai AI?
2: Kalau pakai AI aku biasanya buat itu, malah nyari rekomendasi tempat nongkrong.
0: Tapi kalau nih nggak tahu ya Dev, tapi kalau misalnya salah kasih tahu. Okay. Tapi aku biasanya menemukan Gen Z itu kalau pakai AI adalah untuk tempat curhat mereka karena responnya
2: itu bukan nol lu kan.
1: Lu curhat sama AI.
0: Iya.
1: Dan dijawab sama AI menenangkan. Harusnya begini.
0: Iya, tapi
1: serius.
0: Bukan cuma curhat, kalau sama AI itu brainstorming juga bisa.
2: Bisa, betul.
0: Misal aku enggak punya teman buat brainstorming. Ya udah aku berdua-dua aja sama AI. Misal aku di kafe, ya udah berdua-dua aja sama AI. Kayak, "Halo AI, aku lagi mau buat ini, aku lagi mau activate konten ini, ini.
1: Menurut lo gimana AI, gitu?"
0: Iya, jadi misal kalau aku enggak setuju, aku bilang lah, "Kalau menurut aku enggak setuju nih sama ide kamu, nanti dia kasih alternatif lain," kayak gitu.
1: Tapi AI pernah enggak setuju enggak dengan kita?
0: Pernah. Aku pernah.
1: Oh iya?
0: Iya. Nah, makanya itu kalau AI rumitnya adalah AI itu harus dipinterin dulu.
1: Betul.
0: Misal kita kasih tahu lah personalize kita, kayak misalnya aku tuh enggak suka ya kalau kamu tuh jawabannya terlalu robot. Kalau misalnya jawaban aku itu jelek, kamu harus bilang jelek. Kalau aku jawaban aku bilang bagus, kamu harus bilang bagus.
1: Oh, itu harus kasih tahu dulu ke dianya. Pinter AI ya.
0: Iya, itu dia.
1: Makannya apa ya?
0: Wah,
1: MBG kali.
0: Kabel.
1: Bukan MBG tapi ya.
0: Most 105.8.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Kasatgas PRR minta daerah bencana Sumatera bikin Satgas Provinsi. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Wagub DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk berpihak kepada para pekerja. Rano menyoroti berbagai program perlindungan sosial yang telah dijalankan dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui penertiban Kartu Pekerja Jakarta. Kita beralih ke berita utama kali ini. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mendorong Pemprov terdampak bencana hidrometeorologi untuk membentuk Satgas di tingkat daerah guna memperkuat koordinasi pelaksanaan program pemulihan. Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronasi antara pemerintah pusat dan daerah. Satgas PRR telah menyusun rencana induk PRRP Sumatera yang akan menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama 3 tahun ke depan. Dari berita olahraga, Manchester United berhasil menumbangkan Liverpool dengan skor 3-2 dalam pertandingan lanjutan Premier League 2025-2026 di Stadion Old Trafford kemarin malam. Hasil kemenangan tersebut juga membuat The Red Devils mengamankan tiket ke UEFA Champions League musim depan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Boost 158. Your best source for all information.

0: Most 158 your best source for all information. Terima kasih Oyeko Mova. Dia bilang Warmo adalah warteg di Tebet. Tuh, Syaum dan Devan, anak-anak Gen Z enggak tahu dia Warmo. Tahu tempatnya doang. Oh, warung warteg yang di pojokan perempatan ya. Iya, itu happening banget, Bro. Ya tahu sih, tapi udah pernah belum?
1: Belum.
0: Wah, tapi sekali ke sana.
1: Apa bedanya sama warteg-warteg
2: iya,
1: lain?
2: Warteg lain bedanya apa?
0: Pilihan menunya banyak.
2: Oke. Okay.
0: Dan yang penting rasanya. Rasanya ini menurut gua enggak ada lawan.
1: Oh, gitu.
0: Jadi gua ngomongin Warmo deh tuh. Jelas lah kalau misalnya mau makan siang di sana sih, lo nggak akan nyesel sih. Anyway, terima kasih Ari Asyari, selamat pagi Om Bayu, Kak Syaum. Tahu-tahu bulan Mei ini, tetap semangat ya, jaga kesehatan most people semua. Siap. Mudah-mudahan semua dalam dalam kondisi sehat, termasuk sehat mentalnya juga nih. Karena kemarin dari pihak dokter kejiwaan mengatakan terkait dengan kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur. Itu kan jumlah korbannya terhitung banyak sekali, termasuk yang harus menjadi korban jiwa. Nah, kecelakaan ini tentu meninggalkan luka bagi keluarga korban nih, most people. Jadi memang sudah seyogyanya sebagai warganet kadang-kadang tidak terpancing untuk share, untuk tidak membagikan foto atau video vulgar, karena dibutuhkan empati untuk bisa kita menghilangkan trauma yang besar dari keluarga para korban. Paling tidak itu yang dikatakan oleh dokter jiwa spesialis di Jakarta kemarin, mengatakan dokter Lahargo Kembaren SPKJ. Beliau mengatakan ya, dampak yang ditimbulkan karena kehilangan orang yang meninggal karena kejadian, korban yang luka-luka, penumpang selamat yang shock dan kaget berat, ada juga keluarga di rumah yang sangat cemas menunggu kabar. Dan dalam situasi bencana seperti ini, seharusnya empati lebih besar daripada rasa penasaran dan impulsif untuk posting berita paling awal agar viral. Nah, berkaitan dengan kejadian yang terjadi di Bekasi Timur kemarin, jadi Polri akan memasang ETLA di jalur perlintasan kereta api. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Faizal, mengatakan pihaknya sedang dalam perencanaan untuk memasang kamera ETLA atau tilang elektronik pada jalur perlintasan kereta api, khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengendara kendaraan bermotor menerobos melintasi rel kereta api, meskipun rambu-rambunya sudah memerintahkan pengendara supaya berhenti. Dan selain itu, PT KAI juga akan menutup perlintasan kereta liar. Untuk itu Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, menegaskan akan menutup perlintasan kereta liar yang dikuasai ormas dan tidak memenuhi standar keselamatan, termasuk lewat jalur hukum jika diperlukan. Saya juga beberapa kali ya, kayak di daerah Bukit Duri atau mungkin yang di dekat Palmerah situ, ada lintasan-lintasan yang bisa dilewati, tapi sepertinya bukan lintasan resmi gitu, karena hanya dijaga manual dengan orang yang bertugas di sana tanpa memakai seragam. Nah, untuk itu, masyarakat juga diminta tidak membuka kembali perlintasan yang sudah ditutup nantinya. Karena dari 1.800 titik perlintasan resmi maupun liar, KAI akan melakukan peningkatan keselamatan secara bertahap, mulai dari pemasangan palang pintu bersistem hingga pembangunan flyover. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Mosipol ya, tragedi kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api di Indonesia itu masih menjadi tantangan besar loh, karena kombinasi rendahnya budaya tertib pengguna jalan dan belum maksimal

optimalnya infrastruktur. Di Indonesia sendiri ada beberapa kejadian yang melibatkan jumlahnya tuh cukup banyak korbannya. Ada 66 kasus kecelakaan sepanjang tahun 2025 dan per 30 April 2026 sudah tercatat 40 kasus kecelakaan. Bisa jadi karena infrastruktur keselamatan yang buruk atau kurang, perlintasan tidak dijaga, ada perlintasan liar, atau masalah geometriknya gitu ya. Ada juga disebabkan karena memang rendahnya budaya tertib dan kesadaran, atau human error, ada perilaku nekat, ya kan, karena buru-buru, pintunya udah turun, tapi tetap diterobos. Ada yang mengabaikan rambu, kurang disiplin. Rambu harusnya perintah, itu dianggap sebagai saran. Ada juga yang kurangnya edukasi. Pengetahuan mengenai bahaya perlintasan ini masih perlu ditingkatkan, terutama di ya generasi-generasi yang muda gitu, yang masih semangatnya luar biasa. Menurut Anda sendiri, dengan adanya kejadian seperti ini harusnya jadi pelajaran buat kita semua, ya gak sih? Nah, tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya kejadian ini kenapa bisa terus berulang? Apakah karena budaya tertib yang rendah atau infrastruktur keselamatan yang buruk? Dua-duanya pasti punya pegangan, punya peranan penting gitu ya. Tapi mana yang lebih dominan? Apakah karena budaya tertib yang rendah atau infrastruktur keselamatan yang buruk? Nanti kita akan ngobrol juga dengan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Mas Joko Setiowarno, dan kita akan bahas mengenai kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api ini agar tidak terus berulang. Move 105A, your best source for all information.

Moss 105.8, your best source for all information. Terima kasih buat most people yang sudah bergabung ngobrol topik kita pagi hari ini di WhatsApp 081-880-1058. Buat Anda yang mau memberikan pendapat, masih kita tunggu WhatsApp Anda. Kalau repot ngetik lewat voice note juga boleh, monggo silakan. Bapak Yudianto Utomo, selamat pagi. Yang kemarin sudah ikutan seru-seruan di lapangan padel, nambah loh dia 2 jam bareng sama teman-temannya. Mantap. Beliau bilang katanya SDM rendah, ego orang tinggi, maunya duluan aja, gak mikir pengguna jalan lain. Padahal begitu nyampe tujuan gak ngapa-ngapain juga, ngudut dan gibah politik. Cuma lebih cepat 1 menit kadang bikin orang lain celaka, dia bilang gitu. Nah, pagi hari ini kita lagi ngobrol mengenai kecelakaan yang terus berulang, terutama di lintasan kereta api, lintasan sebidang. Itu karena budaya tertib yang rendah atau infrastruktur keselamatan yang buruk menurut Anda? Kalau Taufik bilang katanya itu sudah jadi kebiasaan pemerintah kita ya, harus ada korban jiwa dulu baru mau benahin 1800-an titik pintu kereta di seluruh Pulau Jawa. Jadi ini menurut Taufik soal infrastruktur nih. Kalau Hani bilang, dari kecil harusnya udah diajarin tertib, udah gede sadar sendiri, gak usah disuruh atau ditakut-takutin lagi. Nah, terkait dengan hal ini, seorang peneliti dari ITS, pakar transportasi darat, yaitu Hera Widya Stuti, mengatakan kalau perlintasan sebidang itu memang bukan sekedar

0: nafsu, kedisiplinan pengguna jalan loh, tapi juga nih persoalan struktural dalam desain sistem transportasi. Karena sampai saat ini perlintasan sebidang itu punya kelemahan dari sisi geometrik. Misalnya rel kereta yang umumnya lebih tinggi dari permukaan jalan. Nah, ini menciptakan kondisi menanjak bagi kendaraan sehingga kadang-kadang memicu kesalahan pengemudi. Lalu kemudian diminta juga pemerintah untuk mempercepat pembangunan perlintasan tidak sebidang sebagai solusi jangka panjang seperti jalan layang ataupun underpass. Itu dinilai mampu menghapus titik konflik secara total sekaligus meningkatkan efisiensi arus lalu lintas. Kalau di Jakarta memang kita semakin jarang gitu ya untuk mendengar suara pintu kereta tang ting tang ting tang ting, karena kebanyakan sudah lewat atas atau dibawa ke kolong lewat underpass. Tapi menurut sebuah jurnal yang berkaitan tentang kecelakaan kereta api, dikatakan peningkatan literasi hukum memang memiliki korelasi positif dengan peningkatan kesadaran keselamatan. Namun demikian, perubahan perilaku tidak terjadi secara instan dan memerlukan penguatan berkelanjutan melalui kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan operator perkereta apian. Pembentukan budaya keselamatan atau safety culture ini harus dilakukan secara sistematis melalui integrasi materi keselamatan transportasi dalam kurikulum sekolah, kampanye publik yang konsisten, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Nah, di bagian akhir nih, saya sepakat banget nih. Kadang-kadang memang karena tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada presiden hukum, dan penerapan yang tegas dan adil, sehingga dianggap rambu-rambu atau perintah larangan jalan atau berhenti itu ya sifatnya hanya saran aja, boleh diikutin boleh enggak. Yang jelas menurut jurnal ini, tanpa pendekatan komprehensif, resiko kecelakaan pada perlintasan sebidang akan tetap tinggi meskipun regulasi tetap tersedia secara memadai. Nah, dari WhatsApp yang masuk juga kebanyakan memang setuju kalau perlu pembenahan di dua bidang ini, dua hal ini, supaya kecelakaan kereta api tidak terus berulang. Ada harus yang dibenahi. Tapi menurut Anda, most people, kenapa bisa terus berulang? Apakah karena budaya tertib yang rendah atau infrastruktur keselamatan yang buruk? Saya tunggu di 081-880-1058. Mau teks boleh, lewat voice note juga monggo.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri. Jangan bosan, tentunya masih dengan saya, Bribka Amung. Kita mulai lokasi pertama, lalu lintas dari arah Pasar Rebo menuju ke arah Tanjung Barat Rancho. Terpantau terjadi ketersendatan imbas volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Arah sebaliknya dari arah Rancho Tanjung Barat menuju ke arah Pasar Rebo relatif lebih lancar. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas tol dari arah Kebunjuru ke arah Tomang juga terpantau masih terjadi kepadatan dan juga ketersendatan di exit Tomangnya. Dari lokasi lain, kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Pertigaan Kalibata menuju ke arah Pancoran terpantau juga padat volume kendaraan dan juga tersendat. Untuk arah sebaliknya dari arah Pancoran menuju ke arah Kalibata relatif lebih lancar. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di sekitar Uki Cawang terpantau menuju ke arah Kalimalang terjadi kepadatan dan juga ketersendatan imbas volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan dan antrian di traffic light yang menuju ke arah Kalimalang. Untuk mengetahui info lalu lintas bisa menghubungi call center kami di 15669 atau cukup SMS 9119. Sekian info traffic, kembali ke rekan Raffi.
2: Baik, terima kasih Brief Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Hello, most people. Saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

for all information. Pagi hari ini kita lagi ngobrolin mengenai kecelakaan di perlintasan kereta api. Ada yang karena kendaraan menerobos rel, tidak mengindahkan sinyal peringatan atau melintas jalur tanpa pengamatan memadai. Menurut Anda, apa sebabnya kecelakaan ini terus berulang? Kalau Gama bilang, katanya menurut saya akibat disiplinnya rendah, mau cepat dan tidak mau sabar. Bandingkan di luar negeri juga banyak lintasan yang tanpa dijaga dan tanpa palang pintu, tapi angka kecelakaannya ya rendah. Infrastruktur memang ada andil, tapi kecil, kata Gama Widya Putra. Terima kasih. Jadi kenapa kecelakaan perlintasan kereta api masih terus berulang? Apakah karena budaya tertib yang rendah atau infrastruktur keselamatan yang buruk? Setelah ini kita akan ngobrol dengan salah satu most people. Menurut dia gimana? Anda yang mau ngasih pendapat? Masih saya tunggu WhatsApp-nya.

0: Most 105.8, your best source for all information. Dalam banyak kasus, insiden terjadi di lintasan kereta api karena kecelakaan, karena kelalaian pengendara mobil, atau mungkin karena ada infrastruktur yang kurang memadai sistem keamanannya. Kenapa insiden serupa terus berulang? Dalam seminggu terakhirnya, most people, sejumlah insiden masih terjadi di beberapa daerah. Ada 4 kejadian. 27 April itu 2 kali di Bekasi Timur. 28 April di Blitar, Jawa Timur. 2 Mei terjadi di Daop 7 Madiun. Kenapa insiden ini terus berulang? Ini karena budaya tertib masyarakat yang buruk atau infrastruktur struktur keselamatan yang tidak memadai. Anda boleh ceritakan pendapat Anda di 081-880-1058. Tapi sekarang saya mengobrol dulu sama Bapak Jarot. Selamat pagi, Mas Jarot. Halo, Mas Judianto. Halo, Mas Judianto. Halo, apakah bisa mendengar? Halo.
1: Halo.
0: Nah, di akhirnya kedengaran juga, Mas Judianto. Mas Jarot, bisa mendengar suara saya dengan jelas?
1: Jelas.
0: Oke, menurut Anda kenapa tuh, Mas? Insiden ini terus berulang? Budaya tertib masyarakat atau infrastruktur keselamatan yang kurang?
1: Oh, gue sih, menurut gue ya, SDM-nya rendah.
0: SDM kita rendah?
1: Budaya tertibnya susah.
0: Oke, kenapa bisa mengatakan hal itu? Ada kejadian, ada pengalaman kah?
1: Ada pengalaman, iya sih. Maunya mereka pengen duluan aja, buru-buru aja, padahal sih ya begitu sampai ngapa-ngapain juga. Jadi gue pernah sih di lampu merah bareng sama motor.
0: Oke.
1: Okay. Dia nyelak aja, harusnya ngelewatin apalah mobil yang harus duluan dulu. Dia nyelakan nyempil terus. Di depan ada lampu merahnya, ketemu lagi sama gue, harus buat apa tadi buru-buru.
0: Toh akan ketemu lagi gitu ya. Kadang-kadang gitu tuh, lu terobos udah kayak pembalap MotoGP gitu kan. Weng, begitu depan lampu merah kena lagi. Nah,
1: mobil juga gitu.
0: Mobil juga gitu, betul. Nah, kalau di lintasan kereta api kan sebenarnya udah tahu ya, kalau kereta lewat mana ada kejadiannya mobil enggak kenapa-napa. Kalau ketabrak kereta kan enggak pernah. Nah, itu kenapa? Apa karena jangan-jangan kalau ada ditutup palangnya atau ada bentuk hukuman gitu dari kepolisian, kalau lo melanggar kena tilang atau mungkin penjara gitu, mungkin nggak itu akan memberikan efek jera atau buat orang tuh jadi patuh peraturan?
1: Nggak tahu juga gimana caranya ya untuk nertipin orang ya. Itu kesadaran ya, kadang-kadang mereka pengen masih jauh, nyebrang aja lah.
0: Nyebrang aja ya,
1: nyangkut di tengah-tengah.
0: Oh, oke, okay. Jadi menurut Mas Jarot emang benar-benar totally karena SDM kita yang apa nih, kurang pemahaman soal apa ya?
1: Ketertiban sih.
0: Soal ketertiban, oke.
1: Okay. Karena infrastruktur juga bisa jadi berpengaruh juga, mungkin juga apa itu sinyalnya mati apa gimana, nggak tahu. Jadi yang dari arah itu nggak bisa berhenti, nggak lihat sinyal.
0: Ya, ya, ya.
1: Masih bisa yang lengah juga, kurang waspada juga, nggak tertib juga. Jadi nggak tahu juga kan, lagi diselidiki, nggak tahu yang mana.
0: Siap, kalau begitu kita tunggu penyelidikannya, tapi mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadiannya, Mas ya. Siap, terima kasih Mas Jarot, have a good day. Kalau menurut Leo Teguh, ini kasus kecelakaan masih tinggi karena pengemudi dan manusia itu yang gak punya disiplin. Sepakat tuh sama Mas Judianto Tomal atau Mas Jarot. Sudah jelas dalam undang-undang perkeretaapian, manusia kendaraan wajib mendahulukan lajunya kereta, karena kereta punya jalur khusus yang dilindungi undang-undang. Jadi seharusnya PT KAI memeja hijaukan mereka agar kapok. Menurut Anda sendiri, kenapa kejadian kecelakaan di perlintasan kereta api masih terus berulang? Apakah karena budaya tertib kita yang masih rendah, dan bagaimana cara membenahinya kalau yang masalahnya itu, atau infrastruktur keselamatan kita yang masih buruk? Kita tunggu WhatsApp Anda di 081-880-1058. Dan setelah ini kita akan ngobrol dengan Joko Setiowarno, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia. Stay close.
2: Most 105.8.

0: Boss 105.8, your best source for roll information. Get up before the night is over. Ini buat anda yang suka ketiduran di tempat yang salah. Ini nih salah satu penyebabnya, airnya buru-buru, airnya perlintasan kereta api sebidang harus diterobos. Aduh, resikonya gede banget. Makanya kejadian insiden terus berulang. Menurut anda apakah karena budaya tertib kita yang masih rendah atau infrastruktur keselamatan yang buruk? Kalau menurut Ming Fi Eng, menurut saya SDM masyarakat rendah. Jangan salahin infrastruktur, soalnya yang gue lihat sendiri, kalau di depan rel, emang itu motor depan belakang kiri kanan udah pada nyerbu mau jalan duluan. Jangan apa-apa nyalain pemerintah mulu, pokoknya itu prinsip plus 62, peraturan dibuat untuk dilanggar, bukan buat dipatuhin. Kalau menurut Well, kecelakaan di pintu perlintasan kereta sering terjadi karena pengendara tidak disiplin dan terlalu percaya diri, ditambah sistem perlintasan yang belum seragam dan aman. Nah, untuk membahas lebih jauh, kita akan ngobrol dengan Joko Setiowaryono, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi, Mas Joko.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Mas, kecelakaan di perlintasan kereta ini kan masih terus berulang. Menurut Mas Joko nih, apa akar masalah utamanya?
1: Masalah utamanya kita itu, negara ini tidak punya kurikulum untuk pendidikan berlalu lintas dengan benar. Itu aja dulu.
0: Berlalu lintas dengan benar?
1: Ya, sudah tidak ada. Anggaran keselamatannya dipangkas. Nah, udah kan? Apalagi sekarang?
0: Jadi bagaimana berharap?
1: Kita sudah ingatkan, anggaran keselamatan jangan dipangkas. Boleh saja untuk MBG atau merah putih, boleh, tapi keselamatan jangan. Karena keselamatan itu menjadi hal utama, penting sekali. Kalau negara nggak menganggap, ya seperti ini. Dan saya bukan pengen ya, nanti mesti kecelakaan lagi, nanti tunggu waktu aja. Selama tidak lakukan secara masif untuk
0: kesadaran keselamatan ya.
1: Orang sadar, karena kesadaran itu nggak bakal bisa kalau dia sudah di benaknya manusia Indonesia itu nggak ada punya disiplin. Ya, jadi harus ketat sekarang, hukum harus ketat, polisi harus benar-benar berani nilang, cabut SIM-nya. Kalau berani gitu, bagi menilang sekarang mau dipasang etle, maunya pasang aja udah, ketahuan cabut. Ada toleransi, jangan main-main lagi, jangan jual beli SIM lagi. Ya, SIM kita kan jual beli itu. Ya kan, transaksi ya, selama itu aja ya rusak gitu loh. Itu yang menjadi masalah di kita. Jadi prinsip 3 itu harus ada ya. Edukasi, engineering, enforcement.
0: Enforcement, kita law enforcement.
1: Tidak ada, enforcement kita lemah, hanya ada engineering. Engineering juga terbatas kan, butuh anggaran. Ya kan, enggak mungkin petugas apa PT Kereta Api kan, kalau persinyalan itu tugasnya Kementerian Perhubungan, mereka nggak ada anggaran, mereka nggak bisa ke lapangan. Gimana mereka merisa, belum lagi anggota dewan kita tadi menolak loh kalau ditutup itu. Menolak demi suara coba, dan keselamatan lagi itu, bacaan lagi itu terjadi di Depok, terjadi di Semarang, anggota DPR-nya mencak-mencak kalau ditutup itu kan, malah demo ke kantor PT Kereta Api kan, aneh.
0: Oke, nah kalau bicara soal perlintasan itu berarti Mas Joko, kalau infrastruktur keselamatannya juga berarti masih jauh dari memadai ya?
1: Oh iya, ada seribuan yang liar di Sumatera dan di Jawa.
0: Dan itu nggak mau ditutup berbagai alasan, salah satunya ada pihak-pihak yang nanti dirugikan kalau ditutup, kehilangan suara gitu Mas?
1: Betul, di Semarang banyak, sudah dikasih flyover kan, otomatis lewat di bawahnya tutup, ngamuk itu betul.

0: DPR ikut demo itu.
1: Oh.
0: Anggota DPR di Depok juga kan 3 tahun yang lalu masih ingat kan?
1: Jelas
0: tabrak kan? Ada kecelakaan dia meninggal, mau ditutup. Anggota DPR-nya nggak setuju, coba gimana itu anggota DPR waktu itu mau pilek kah?
1: Oke, Mas Joko, infrastruktur keselamatan ini yang belum memadai itu termasuk apa aja? Hanya pintu perlintasan atau masih ada hal-hal lainnya? Karena kan katanya secara geometrik juga kondisi yang rel lebih tinggi daripada jalan tuh kadang-kadang juga ngasih kesulitan buat pengemudi gitu loh, sehingga panik akhirnya nggak bisa menjalankan kendaraannya untuk melintas. Gimana Mas Joko?
0: Ya, tidak semua perlintasan itu, pertama ada yang resmi dulu ya.
1: Oke.
0: Resmi dijaga agak mending lah ya. Resmi tidak dijaga, sudah resmi tidak dijaga, ditambah permukaan geometriknya juga nggak bagus. Jadi istilahnya bergelombang gitu kan. Itu juga membahayakan seperti itu. Karena rel itu dinaikkan, tapi jalannya tidak dinaikkan. Nah, sementara jalan itu milik pemerintah daerah. Pemda itu sekarang nggak punya uang lagi karena dipotong TKD-nya.
1: Wah,
0: wah susah kan? Bahkan ada di mana di Banten itu,
1: okay,
0: dia mau pemdanya jaga ke UMR. Sekarang nggak sanggup bayar UMR, cuma dibayar 500.000 per bulan. Yang masih mau jaga karena dia cari kerjaan sekarang kan susah cari kerjaan. Masa bayar cuma 500.000 per bulan, nggak cukup kan dia untuk kebutuhan rumah tangganya? Mau gimana lagi? TKD ini bermasalah juga, jadi di daerah mereka mau, sudah banyak yang mau, Jawa Timur mau, dipotong lagi, mereka nggak punya uang, hanya bisa uang itu hanya untuk bayar ASN-nya saja, operasional sudah.
1: Oke.
0: Okay. Ada 130 Pemda kayak gitu coba, karena tadi untuk MBG, lagi-lagi MBG kan.
1: Oke, okay, Mas Joko. Kalau kita berkaca ke negara-negara lain nih ya, kan kalau Jepang itu pengurangan perlintasan sebidang. Kemudian Finlandia itu ada pendekatan safe system. Jadi sistemnya dirancang untuk mencegah korban jiwa. Di Irlandia, di Inggris gitu ada pengawasan berbasis risiko. Sebagian besar jalurnya itu sudah otomatis, terutama di daerah-daerah yang padat, yang bisa menghentikan kereta secara otomatis kalau melanggar sinyal gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke negara kita nih, kalau sejumlah negara lain mampu menekan angka kecelakaan di lintasan kereta, menurut Mas Joko, apa yang Indonesia perlu lakukan supaya bisa menekan angka kecelakaan ini agar tidak berulang? Boleh diingatkan lagi, Mas Joko?
0: Ya, setidaknya itu diupayakan, pokoknya dibuat tidak sebidang intinya.
1: Tidak sebidang, ya. Oke.
0: Okay. Tidak sebidang itu butuh biaya. Berarti negara harus menganggarkan.
1: Anggarannya.
0: Tapi ada perlintasan mungkin tidak perlu sebidang.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Tapi harus dijaga atau tidak nanti dilihat berapa besar di situ yang lewat, ya. Tapi dilihat konstruksinya bagus enggak, ya. Apakah boleh lewat mobil hanya atau hanya mungkin pejalan kaki atau pesepeda? Kalau seperti itu ya dibuat zigzag. Soalnya di luar negeri itu boleh kok orang tapi zigzag. Kalau zigzag itu kan orang akan belok-belok kan, jadi jangan lurus sehingga dia akan berhati-hati. Ya, kalau bermotor, saya kira kita contohnya di Padang lah. Padang itu dulu terkenal kota 1000 perlintasan. Sekarang aman, alhamdulillah nggak ada kecelakaan lagi. Ditutup beneran. Hanya dibuka di tertentu, ada masjid, ada kantor polsek, ada kantor koramil, itu baru dibuka. Nggak pernah terjadi lagi di kota Padang kecelakaan lagi sekarang. Itu kita sudah punya contoh, ya kan? Nah, masalah kesadaran ini memang jarak Jakarta aja lah. Yang saya bilangnya pasang etle aja. Ketahuan langsung dicabut aja sih. Bilang aja cabut gitu. Dicabut untuk 1-2 tahun.
1: Oh, menggunakan sistem tilang elektronik itu ya Mas Joko ya?
0: Bilang, iya. Sudah gak usah pakai orang lagi kan. Nah, itu.
1: Siap kalau begitu. Wah, ini kita sekali lagi terima kasih banget Mas Joko Setiawarno atas pencerahannya, karena dari kejadian kemarin korbannya banyak, lalu kemudian dalam waktu yang cukup singkat ada 4 insiden terjadi. Jadi memang pertama edukasi sejak dini, kalau bisa kurikulum harus diadakan lagi bagaimana meningkatkan kesadaran keselamatan ke anak-anak sejak dini gitu ya Mas ya. Lalu kemudian secara infrastrukturnya juga tidak ada lintasan sebidang, dan ada penerapan hukum, law enforcement buat para pelanggar, dicabut SIM-nya biar ada efek jera.
0: Ya.
1: Setiap Terima kasih banyak Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiawarno atas waktu dan penjelasannya. Have a good day Mas Joko.
0: Terima kasih. Most 105.8, your best source for all information.

0: Kota yang baru saja bergabung pagi hari ini, kita lagi ngobrolin mengenai kecelakaan di perlintasan kereta api. Menurut Anda kenapa terus berulang? Apakah karena budaya tertib kita yang masih rendah atau infrastruktur keselamatan yang buruk? Nah, bicara soal keselamatan, pagi hari ini mungkin buat Anda yang akan masuk ke pasar untuk investasi, perlu juga memperhatikan keselamatan investasi Anda nih. Nah, makanya nanti kita akan dengarkan market outlook dari Tommy Cokro, tapi sebelumnya kita bahas dulu obrolan pagi hari ini mengenai kecelakaan. Kalau menurut Kapten Yunus, ini kayaknya saya kira sekarang sudah banyak banget aturan dari undang-undang, PP sampai peraturan daerah, perda gitu ya. Masalahnya peraturan wajib dan harus difollow dengan law enforcement. Wajib itu, jangan dilempar begitu aja ke masyarakat. Coba lihat, orang melawan arus, petugas tahu tapi nggak ada law enforcement. Motor naik trotoar, nggak ada law enforcement. Mobil pribadi buang tisu di jalan, nggak ada law enforcement. Buang sampah di kali juga begitu. Coba lihat yang deket deh, Singapura. Begitu ada yang melanggar, langsung didenda atau penjara. Peraturan dan law enforcement harus jadi satu. Namanya juga law enforce. Ya, law harus di enforce, bukan law gue en. Itu yang terakhir saya nambahin. Nah, sekarang kita ngobrol yuk sama seorang safety enthusiast, Gama Widya Putra. Selamat pagi, Bro Gama.
1: Selamat pagi semua.
0: Jadi
1: salam
0: menurut
1: sehat selalu.
0: Salam sehat. Menurut Anda supaya safety pengendara roda 2, roda 4 atau pejalan kaki saat melintasi itu namanya perlintasan yang sebidang, apa yang harus dilakukan?
1: Oke, berarti kita mulai dari sistem ya.
0: Ya.
1: Sistem tadi disebutin, undang-undang, aturan, dan sebagainya sudah ada. Intinya di peraturan itu, bahwa lintasan kereta api itu mengutamakan kereta api. Nah, artinya apa?
0: Oke.
1: Kalau kereta api mau lewat, siapapun tidak boleh di atas rel. Nah, itu titik satu kan.
0: Itu satu, titik, selesai. Siapapun, apapun kebutuhannya. Nah, mau pakai tweet-tweet, pakai for rider juga berhenti.
1: Kalau kereta api lewat, semua harus minggir.
0: Siap.
1: Buat kereta api, undang-undang bicara gitu.
0: Oke.
1: Yang kedua, kita bicara infrastruktur tadi disebutin. Memang rel kereta kita tidak mulus ya. Jadi ada yang mulus, ada yang kurang. Banyak kan tidak mulus. Apalagi yang tadi sebidang tidak resmi. Kalau yang resmi kan dirawat ya. Yang tidak resmi itu kan, nah itu jelek. Jadi kalau dari sisi safety itu menjadi hambatan. Katakanlah tadi sudah disebutkan Pak Joko, tanjakan lah ya. Jadi kalau kita lewat tanjakan, itu menjadi hambatan, apakah kendaraan roda 2, roda 4, roda 3, truk pun akan terhambat. Apalagi pernah di Semarang trailer tertabrak kan itu, karena nyangkut.
0: Aduh, iya lagi.
1: Nah, itu jadi infrastruktur. Tapi yang terpenting adalah ketiga kita, sesuai pertanyaan tadi, adalah budaya.
0: Budaya kita yang melintas ya? Budaya keselamatan.
1: Nah, budaya keselamatan. Budaya keselamatan, kan tadi kita udah tahu bahwa kalau di rel ada kereta ya kita berhenti kan gitu. Nah, tips kan tadi bicara tips ya. Oke, tips ini kan sebaiknya diikuti, wajibnya cuman tadi nggak boleh ngelintas. Nah, kalau kita mau lihat
0: melintas,
1: kalau mau nyebrang rel kereta, katakanlah di mana sih, kan ke arah Kuningan ya. Dari banyak lah di apa namanya, di ada di Kemayoran, ada di Bintaro, kemudian
0: Palmerah. Terus
1: Palmerah,
0: Tebet,
1: di Pasar Minggu,
0: Tebet udah enggak ya?
1: Dan sebagainya.
0: Oh, Tebet masih ada tuh yang selintas. Tapi ada yang selintas juga tuh.
1: Pasar Pramuka masih ada gitu. Iya. Intinya kalau di depan belum kosong, kita jangan maju.
0: Di depan belum kosong, jangan maju. Itu standar banget ya. Harus diperhatiin ya.
1: Standar banget. Jadi kalau palang pintu kita mobil kedua nih. Palang pintu dibuka, mobil depan belum lewat rel, kita jangan maju dulu. Pasti klakson orang, iya.
0: Oke.
1: Sama aja kita di lampu kuning berhenti tuh, kan pasti diklakson orang kan?
0: Betul.
1: Nah, itu kuncinya. Jadi begitu dia sudah lewat, kita maju. Nah, kenapa? Dari sisi safety, kita tidak terburu-buru, kita bisa fokus.
0: Siap. Oke, kalau begitu emang dia harus diperhatikan banget. Terima kasih banyak Mas Gama, terutama bagian budaya.
1: Satu lagi untuk motor.
0: Oh ya, motor gimana tuh?
1: Kalau motor sama juga. Jadi kalau motor karena dia volume dia kecil, Ya pokoknya jalannya jangan cepet-cepet, karena banyak jalan cepet-cepet itu kan motor sekarang banyak kan matic ya.
0: Uh-uh.
1: Yang pakai CVT dan sebagainya, begitu dia lewat dia bisa nyangkut rodanya kan, yang itu banyak yang rodanya ringnya kecil ya.
0: Oh.
1: Nah itu begitu nyamput atau dia belok sedikit dia akan panik kan. Gitu. Nah supaya aman ya kita jalan pelan sehingga torsi atau momen dari motornya cukup lewat.
0: Iya, jadi nah, karena mungkin ya, motor mau selap-selap kanan kiri ya, jadi akhirnya bisa masuk
1: tadi,
0: tuh ban
1: rodanya. Benar tadi dinyatakan buru-buru buat apa sih di depan juga masih berhenti juga gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya kalau memang kita nggak ada yang terlalu urgent, apa namanya tip safety-nya bersabar. Memang nggak ada lagi kita untuk safety kalau kita tidak disiplin dan sabar gitu.
0: Siap.
1: Mungkin okay. Itu aja sih tipnya.
0: Terima kasih banyak Mas Gama. Safety enthusiast, mudah-mudahan ini jadi ingatan jadi buat kita semua ya, supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Ya, walaupun kita kadang-kadang udah tahu, ya nggak ada salahnya juga untuk sekarang diingatkan dan dipatuhi.
1: Lalu diingatkan ya.
0: Siap, terima kasih, have a good day Mas Gama. Nah, ini ada Fuad yang ngirim voice note, coba kita dengerin ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.

0: bisa seperti itu. Kalau hukum ya hukum, aku saja. Nah, musyawarah lain lagi ceritanya, musyawarah dilakukan sebagai edukasi. Tapi kalau sudah pelanggaran itu sudah jatuhnya ke hukum. Nah, harapannya hukum itu diterapkan dengan kaku untuk ke semuanya, dari mulai si pembuat, terus kemudian pengawas sampai dengan pelaku-pelakunya. Menurut saya sih itu sih, itu jatuhnya ke semua hukum kok, bukan hanya di kereta aja. Dengan demikian masyarakat perlahan-lahan akan teredukasi. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Fuad. Sekali lagi, memang namanya peraturan bukan dengan musyawarah untuk penegakannya, tapi harus ditegakkan. Dan harapan kita dengan ada aturan ini, semakin hilang dan tidak terulang lagi kecelakaan di perintasan kereta api masih terus terjadi sampai saat ini ya. Apakah memang budaya tertib yang harus kita tingkatkan dan juga infrastruktur keselamatan yang semakin dilengkapi. Terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah mengirimkan pendapat dan juga lewat kirim voice note atau mungkin lewat WhatsApp. Dan sekali lagi kita akan tunggu hasil penyelidikan dan investigasi dari kejadian di Bekasi Timur. Dan harapannya mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: RI siapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren di Pati, Jawa Tengah, inisial AS, ditetapkan tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati, dan Kemenak pun menutup ponpes yang berada di wilayah Tlogowungu, Kabupaten Pati tersebut. Beralih ke berita utama kali ini. Pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif mengganti gas bersubsidi LPG 3 kg. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penggunaan CNG telah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga beberapa dapur program MBG. Pemerintah kini mulai menyiapkan pengembangannya untuk kebutuhan rumah tangga. Bahlil menjelaskan bahan baku CNG berasal dari dalam negeri. Dari berita internasional, Menlu Jerman Johann Wadevul mendesak Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan program nuklirnya dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada kemarin. Wadevul menegaskan bahwa Jerman mendukung solusi diplomatik untuk menyelesaikan ketegangan yang terus berlangsung. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
4: Most 105.8. Your best source for all information.

0: Purbaya Menteri Keuangan kemarin. Ada kode-kode tuh untuk menjaga kesehatan dan siap-siap serok hari Senin katanya. Kalau ngelihat berita sih IHSG hari ini parkir di zona merah dengan turun 2,42%. Nah, bagaimana lengkapnya? Langsung aja yuk kita dengarkan market outlook pagi hari ini dari Tommy Cokro. Silakan Tommy.
1: Market outlook. Tune in, trade on.
2: Halo, selamat pagi Bayu dan juga most people. Waktunya market outlook pagi, saya Tobi Cokro. IHSG hari ini masih berada dalam fase yang sangat menentukan. Kalau dianalogikan, ini seperti pelari maraton yang sudah melewati kilometer 30. Energi mulai menipis, tapi tekanan justru semakin besar. Indeks diperkirakan bergerak dalam rentang konsolidasi lebar dengan support di 6.900 hingga 6.875 dan resistance di 7.044 sampai 7.061. Artinya pasar belum siap sprint. Ini fase bertahan sambil mencari arah. Tekanan utama datang dari pelemahan rupiah. Ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis naik, terutama untuk minyak mentah, bahan baku, dan barang modal. Efek berantainya jelas, inflasi naik, daya beli melemah, dan risiko kredit macet di sektor perbankan ikut meningkat. Dalam bahasa lari maraton, ini seperti tubuh yang mulai kehilangan stamina, sementara lintasan masih panjang dan menanjak. Dari sisi fiskal, tekanan juga semakin nyata. Defisit APBN di kuartal pertama sudah mencapai 240 triliun rupiah. Jika pola ini berlanjut, defisit tahunan bisa menyentuh 960 triliun rupiah atau sekitar 3,7% dari PDB. Ini berarti kita berpotensi melewati batas 3% yang selama ini menjadi simbol disiplin fiskal Indonesia. Dan dalam dunia investasi, ketika disiplin fiskal mulai dipertanyakan, kepercayaan investor ikut terganggu. Akar dari semua tekanan ini tetap sama, harga minyak dan perang Iran. Selama konflik belum selesai, suplai minyak terganggu, harga tetap tinggi, dan tekanan terhadap APBN tidak akan hilang. Hari ini Donald Trump mencoba mendorong inisiatif baru bernama Project Freedom untuk membuka jalur perdagangan di Selat Hormuz. Namun, pasar belum benar-benar percaya. Harga minyak Brent tetap naik ke atas $108 per barel, dolar Amerika ikut menguat. Artinya pelaku pasar masih melihat risiko, belum melihat kepastian. Dari Indonesia.

0: Fokus hari ini adalah data inflasi April. Jika inflasi lebih tinggi dari ekspektasi, maka ruang kebijakan akan semakin sempit. Rupiah sendiri berada di level 17.325 per dolar Amerika, masih dalam zona tekanan. Sekarang pertanyaannya, apakah IHSG masih punya tenaga? Jawabannya masih ada, tapi bukan saatnya agresif. Karena dalam maraton yang memaksakan sprint di kilometer 30, biasanya tidak sampai finish. Di tengah tekanan ini ada beberapa pelari yang masih menunjukkan daya tahan. Untuk stocks to watch, BUMI, laba naik signifikan 67% didukung harga batubara tinggi. ANTM, profit kuat ditopang emas dan nikel. BBNI, tetap stabil di tengah tekanan sektor perbankan. PGAS diuntungkan oleh dinamika energi global, ERAA pertumbuhan laba tinggi, momentum retail recovery. Sementara itu pergerakan jangka pendek, pasar juga mencermati TLKM di area 2740 hingga 2880, kemudian BKFT dan SOLA sebagai play nikel dan energi, CUAN dan DSSI yang sensitif terhadap sentimen besar, PTRU dan DEWA untuk sektor energi. Pasar saat ini bukan tentang siapa yang paling cepat ambil posisi, tapi siapa paling disiplin menjaga strategi. Karena seperti maraton yang bertahan sampai akhir atau bertahan sampai garis finish, bukan yang paling cepat di tengah jalan, tapi yang paling kuat mengelola energi. Dan hari ini, IHSG masih berlari. Oke, sampai ketemu di Market Outlook siang.
1: Market Outlook. Tune in, trade on. All your moves, 105.8.

0: Moon 105.8, your best source for all information. That was Queen with One Vision. Nah, selamat pagi buat Anda yang masih berada di jalan. Jam 9 lewat 19 menit waktu dari Menara Imperium lantai P7. Hari ini terpaksa harus terlambat ke tempat kegiatan karena mungkin akibat negosiasi dengan mood akibat weekend kemarin agak sedikit alot ya, sehingga agak sedikit terlambat. Harapan saya mudah-mudahan sudah dekat ke tempat tujuan Anda. Kami masih menemani sampai dengan jam 10 nanti. Apapun alasannya, kalaupun Anda telat saat melintasi lintasan kereta api, tetap harus diperhatikan keselamatannya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Oke. Nah, hari ini tanggal 4 Mei, dunia memperingati International Firefighters Day atau Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Jadi peringatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para petugas pemadam kebakaran yang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi masyarakat dari kebakaran, kecelakaan, hingga berbagai situasi darurat. Buat para petugas pemadam kebakaran yang sedang di jalan, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari International Fighters Day atau Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Kenapa tanggal 4 Mei dipilih? Itu karena bertepatan dengan Hari Raya Saint Florian yang dikenal sebagai pelindung para pemadam kebakaran. Selain itu, peringatan ini juga lahir dari penghormatan atas gugurnya 5 petugas pemadam kebakaran di Australia saat menangani kebakaran hutan pada tahun 1998. Hari Pemadam Kebakaran Internasional menjadi pengingat atas pentingnya peran petugas damkar dalam menjaga keselamatan publik di tengah meningkatnya risiko kebakaran, cuaca ekstrim, dan juga banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi seperti bencana di perkotaan. Lalu kemudian sebagai penghormatan atas dedikasi serta kesiapsiagaan para pemadam kebakaran yang dinilai semakin vital di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar dikenal sebagai salah satu institusi pemerintah yang sangat dicintai dan dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan ini didasarkan pada dedikasi tinggi petugas di lapangan serta pelayanan yang tulus, bahkan sering sekali di luar tugas pokok mereka. Jadi sekali lagi selamat Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Dan satu moto yang positif bahwa negara hadir melalui petugas damkar untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda, ini melalui motonya yang kita kenal ini sangat dekat sekali dan membakar api semangat. Pantang pulang sebelum padam. Nah, itu kalau damkar. Kalau motonya Devan, apa Van?
1: Pantang pulang sebelum tumbang.
0: Salah.
1: Apa? Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic update kali ini masih bersama dengan saya Raffi Nayotama. Kali ini kita sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Untuk Bribka Amung, silakan laporannya.
3: Ya, terima kasih rekan Raffi. Kembalinya info lalu lintas dari NTMC Polri. Pokoknya jangan bosan. Masih dengan saya Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Pasar Gembrong atau Pondok Bambu Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka terpantau lalu lintasnya terjadi kepadatan dan juga ketersendatan menjelang flyover atau underpass. Namun untuk arah sebaliknya, Kasablanka menuju ke arah Kampung Melayu masih cukup lancar. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas jalan raya Pasar Minggu, ke arah Pancoran juga terpantau terjadi ketersendatan di putar balik maupun di tiap traffic light-nya. Arah sebaliknya Pancoran ke arah Pasar Minggu ramai volume kendaraan. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas tol Alam Sutera menuju ke arah Puri juga terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat. Oh ya, untuk mengetahui info lalu lintas bisa menghubungi call center kami di 15669 atau cukup SMS 9119. Sekian info trafik dari NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Rekan Raffi, lanjutkan.
2: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update untuk kali ini. Nantikan update selanjutnya di 1 jam ke depan bersama rekan saya, Jamie Christopher.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Halo most people, saya Chandil. Anda sedang mendengarkan

with The Reflex. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di WhatsApp grup Most People. Buat Anda yang belum bergabung, silakan WhatsApp ke 081-880-1058. Nanti kami akan kirimkan linknya supaya Anda bisa bergabung. Ini pagi hari ini obrolannya sangat hangat mengenai lintasan kereta api. Ada Andri Daud, ada Dan, selamat pagi, Deddy Rumopa, lalu kemudian Ari Asari, videonya sumpah lucu banget. Ada Deddy Rumopa, ada S, Rudy H, ada Uin Rahmat, Marah Ima Dewa, Andri Daud, dan Leo, dan juga Bimo, dan yang lain. Terima kasih sudah meramaikan dengan obrolan yang seru di WhatsApp grup Most People. Sekali lagi buat Anda yang mau bergabung, silakan kirim WhatsApp ke 081-880-1058. Nanti kami akan kirimkan linknya supaya Anda bisa bergabung di WhatsApp grup Most People. Jadi Anda tidak akan ketinggalan berita, informasi terbaru. Lalu kemudian ada banyak keseruan, seperti ada kuis-kuis berhadiah, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa kami update. Seperti kemarin Jumat kita update lewat WhatsApp grup, padel yuk besok yuk, gitu kan, hari Kamis. Setelah di WhatsApp hari Kamis, hari Jumat kita padel bareng tuh. Nah, ada kegiatan-kegiatan seru yang lain yang jangan sampai Anda lewatkan, dan juga ada topik-topik yang bisa kita bahas. Nah, hari ini seperti biasa hari Senin, saya akan memutarkan satu lagu yang mengingatkan Anda selama semasa muda dulu. Mungkin masih muda kali ya. Ini saya akan mengajak Anda masuk ke tahun 84. Ingat-ingat berapa umur Anda. Tahu gak ini? Ini hintnya aja ya. Sedikit potongan lagunya. Nah. Nah, inget gak lagu Van Halen yang judulnya Jump ini di tahun 84? Anda waktu itu ditemani lagi apa sama si Van Halen ini? Yang jelas lagu Jump itu sebenarnya saat David Lee Roth melihat ada seseorang di TV yang lagi mengancam bunuh diri, mau loncat dari sebuah gedung gitu loh. Dan saat itu Roth mikir pasti di antara crowd yang ada di bawah itu ada yang berpikir go ahead and jump, loncat aja gitu. Dan sebenarnya tapi lagu ini bukan bercerita tentang bunuh diri, tapi the song is about jumping on the opportunity to hook up with someone. Kadang-kadang kita ragu-ragu tuh, banyak mikir, akhirnya kesempatan lewat begitu aja. Nah, lagu ini sebenarnya ngasih semangat buat kita, ya udah jump aja dulu. Dan terbukti lagu ini menjadi salah satu lagu dari Van Halen yang sukses dalam album yang terjual 10 kali platinum selling album in 1984, dan menjadi posisi nomor 1 di Amerika, Kanada, Australia, Irlandia, Jerman, Austria, Switzerland, UK, dan juga di Indonesia di tahun 1984. Saya akan mainkan lagunya sambil Anda ingat-ingat lagu ini pernah menemani Anda ngapain waktu tahun itu. Ceritain di 081-880-1058. Kita dengerin lagunya Van Halen with Jump.

Best source for all information. Ada satu berita mengenai lagu Jump Van Halen ini. Ada satu masa di tahun 2016, Eddie Van Halen ditanya, waktu tahun 84 lagu mana sih yang direkam pertama kali, diproduksi pertama kali, kata Eddie, ya, lagu Jump ini. Dan saat itu semua personil sebenarnya gak ada yang mau mainkan lagu ini karena gak suka. Tapi begitu dibujuk secara persuasif oleh produser mereka, akhirnya Templeton berhasil membujuk para personil dan membuat Jump ini menjadi hits di banyak negara, termasuk mungkin lagu yang pernah Anda request waktu pertama kali berani nelfon ke radio. Karena itu yang dibilang sama Dewi, dia bilang lagu Jump Van Halen ini dulu menemani saya pertama kali berani minta lagu ke radio. Kalau jadi Anto Utomo, ini mengingatkan waktu SMP kelas 1 di Majestic, dia bilang. Bayu Dian Motko bilang, ini lagu ngingetin gue dianterin kakak beli tip deck radio kompo, sekalian beli kasetnya. Thanks Mas Bay for reminding me to rock glorious area. You're welcome, my pleasure, Bayu Widiatmoko. Lalu kemudian ada Rahma, dia bilang lagu Jump ini kan dirilis tahun 84 ya. Gue inget banget, waktu itu gue masih dalam kandungan nyokap gue. Gitu katanya. Oh, oke deh. Masih ada saya Bayu Oktar yang menemani Anda sampai jam 10 nanti. Selamat pagi buat Anda yang baru saja bergabung. Silakan gabung di WhatsApp group.

0: Kalau bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time. Hari Rabu, 6 Mei 2026, mulai jam 8 pagi, only on
1: Boost 158. Your best source for all information. Boost 158.

Information. Nah, buat Anda yang lagi di sekitar Kuningan, kalau melihat kali di depan KPK agak sedikit memprihatinkan sih, warnanya hitam, gelap, dan kelihatannya tidak mengalir, ngerti, lagi dalam pembangunan. Tapi mudah-mudahan sebelum seremonial tanggal 22 Juni sudah bisa bersih dan cantik lagi nih, karena baunya sudah mulai mengganggu Bapak, Ibu. Mudah-mudahan yang punya kepentingan yang bisa akses ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Pak Gubernur atau Pak Dewan, mudah-mudahan ada tindak lanjut supaya Kuningan yang udah gak ada tiang-tiang monorelnya nih benar-benar cantik gitu, baik di indera penglihatan maupun di indera penciuman. Bicara soal Jakarta, most people, ada berita yang menggembirakan seputar Jakarta dan film. Jadi kemarin Warner Bros. Pictures memilih Jakarta sebagai kota pertama dalam rangkaian promosi global film Mortal Kombat 2 dengan menghadirkan Van Event dan red carpet eksklusif. Langkah ini menandai Indonesia sebagai pasar penting bagi film adaptasi game legendaris tersebut. Aktor Indonesia Joe Taslim yang kembali memerankan Bihan mengaku bangga Jakarta dipercaya menjadi tuan rumah promosi, dan dia juga hadir nih barengan sama para pemain lain seperti ada Ludilin, Tadanobu Asano, dan Max Huang untuk menyapa langsung para penggemar. Jadi memang satu bukti lagi bahwa Jakarta bertransformasi menjadi pusat industri film yang dinamis, dan hal ini didukung inisiatif seperti ada Jakarta Film Week, ya kan, berbagai film festival akan diadakan di kota ini. Lalu kemudian ada Jakarta Cinema untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota film global yang fokusnya meliputi kemudahan perizinan syuting, peningkatan kualitas produksi, dan festival internasional. Pemprov DKI sedang berupaya membentuk film commission untuk perizinan satu pintu dan memfasilitasi produk lokal maupun internasional. Hal ini terinspirasi dari kota-kota global seperti Seoul dan Tokyo. Jadi kalau di Seoul dan Tokyo kan industri filmnya benar-benar bisa mengangkat keindahan kotanya, dan ini berdampak pada pariwisata. Kita harapin aja, siapa tahu nanti Spider-Man dibikin melintasi atau loncat di gedung-gedung Sudirman gitu kan. Wah, keren banget.

0: banget tuh. Avenger di Jakarta, bro. Kira-kira Thanos-nya akan bersembunyi di mana tuh ya? Ngumpet di balik keong mas kayak enggak. Bisa bagus loh, ya kan? Dan ada juga berbagai sarana produksi film lagi dibangun, fasilitas seperti Jakarta Film Studios yang menyediakan studio, penyuntingan, dan persewaan alat untuk meningkatkan kualitas pembuatan film di Indonesia. Kita doain dan kita harap mudah-mudahan segera bisa terwujud Jakarta sebagai kota yang bisa diandalkan untuk industri filmnya dan menjadikan kota Jakarta menjadi kota film global.
1: Boost 105.8, your best source for all information.

Most 5-8, your best source for all information. Dewa 19, aspirasi putih. Saat Mas Dani menyampaikan aspirasinya lewat musik ya, bukan lewat Instagram. Karena kemarin katanya akun Instagramnya Pak Dani hilang loh. Gak tahu ya beneran hilang atau enggak, kita tunggu keberlanjutannya. Tapi ngomong-ngomong soal keberlanjutan nih Most People, dalam dimensi dengan makna yang berbeda, jadi PT Telkom Indonesia menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan

0: hasil di sana. Jadi ya sudah, yang bisa kita lawan adalah sama-sama kita jaga bumi kita, ya kan? Sudah jam 10, waktunya saya Bayu Oktara pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menemani hari ini di Prime Time edisi 4 Mei 2026. Semoga hari Seninnya menjadi yang menyenangkan. Kalau ada yang kurang sedap, ya diobrolin aja, dikomunikasiin aja, karena dalam komunikasi yang tepat ada rezeki yang hebat. Kita ketemu lagi besok. Bye.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now on News Update.
2: Halo selamat pagi, News Update kali ini bersama dengan saya Jamie Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan berita tentang pemerintah siapkan Bali jadi pusat keuangan internasional. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Harga emas antam hari ini turun Rp1.000 menjadi Rp2.795.000 per gram. Sementara nilai bebek emas antam juga turun Rp1.000 menjadi Rp2.585.000 per gram pada hari ini. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airangga Hartarto menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali tengah dipercepat pengembangannya sebagai salah satu lokasi potensial pengembangan KEK sektor keuangan di Bali. Pemerintah saat ini tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali. KEK tersebut dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga penyediaan fasilitas yang mampu menarik investor global. Dan untuk berita internasional, Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat sedang terlibat diskusi yang sangat positif dengan Iran untuk mencari solusi atas peperangan kedua negara. Trump juga menambahkan AS akan segera mulai mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz yang saat ini diblokade Iran. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
3: Moves 105A.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama. Di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Namun, untuk arah sebaliknya dari arah Cililitan menuju Cawang terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Kita beralih ke lokasi selanjutnya. Di Tol Layang MBJ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan terakhir, untuk lokasi SIM keliling di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, terdapat di lobi depan Mall Grand Cakung, lobi utama LTC Glodok, area parkir samping Universitas Trilogi, lobi selatan Mall Ciputra, dan area parkir kantor pos lapangan Banteng. Saat ini lokasi SIM keliling akan ditutup pada jam 2 siang. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan dengan rekan saya, Naira.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Boost 105.8. Your backstores for all information.

Halo, most people. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Ketika harga minyak mentah turun, maka kekhawatiran akan terjadinya kenaikan lagi inflasi di semua negara itu juga akan turun.
2: Gitu kan, apakah nanti akan ada gebrakan baru lagi yang kau yang mulai, kau yang mengakhiri?
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca and Eddie Pranasidi. Only on Moz 105.8.
3: Moz 105.8, your best source for all information.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat siang. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Untuk news update kali ini, akan ada berita tentang pemerintah melakukan intervensi terhadap aplikator ojek online. Namun, sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah kembali berada di zona merah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Rupiah dibuka turun 23 poin atau 0,13% ke posisi Rp17.360 per dolar AS. Tekanan tersebut melanjutkan tren pelemahan sebelumnya. Kita beralih ke berita utama. Pemerintah melakukan intervensi terhadap aplikator ojek online demi memberikan kesejahteraan bagi para ojek online. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, untuk mengimplementasikan potongan 8% oleh aplikator bagi driver ojek online, pemerintah harus membeli saham OJOL. Lewat pembelian saham OJOL, langkah penyesuaian bisa dilakukan secara perlahan dan pasti. Memasuki berita terakhir, Iran menegaskan rencana Amerika Serikat menjalankan program Project Freedom di Selat Hormuz berpotensi melanggar kesepakatan gencatan senjata yang belakangan dijalankan Washington dan Teheran. Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menegaskan campur tangan Washington dalam pengelolaan rezim maritim baru di Selat Hormuz merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya satu jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.

Pulse 105.8, your best source for all information. Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Ipal. Udah hari Senin lagi nih di 4 Mei 2026 dan di jam 11 lewat 9 menit Putri yang akan menemani Anda sampai dengan jam 1 siang nanti, tentunya hanya di Daily News dengan sederet informasi yang terupdate yang baru saja Putri dapatkan. Dan lagu-lagu di playlist Putri ya, udah pasti tahu dong, lagunya pasti enak-enak banget deh. Terus hari ini akan ada sejumlah titik yang ada aksi unjuk rasanya, di 3 titik gitu ya. Yang pertama di depan kantor Kemendikti Saintek di Tanah Abang, digelarnya jam 11 siang ini. Kemudian aksi keduanya dilakukan oleh massa dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan demonstrasi ini dijadwalkan berlangsung dari jam 10 pagi tadi di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir. Dan aksi ketiga ada dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI atau BEM Unindra di depan gedung DPR MPR jam 11 siang ini juga. Dan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, sebanyak 3.225 personel gabungan kepolisian disiagakan di wilayah Jakarta Pusat. Dan rekayasa lalu lintas sendiri di sekitar lokasi demonstrasi akan diberlakukan secara situasional menyesuaikan kondisi lapangan termasuk jumlah massa yang

hadir. Jadi buat Anda Musipel yang kira-kira akan melewati Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, kemudian ada di sekitaran gedung DPR MPR dan juga di depan kantor Kemendikbudristek Tanah Abang, mendingan dihindari ya jalur-jalur tersebut atau cari alternatif lain karena pasti masanya akan banyak banget. Dan untuk membuka Daily News kali ini, Putri udah siapin Mr. Manic and Sister Girl by Shaka Tak. So don't go anywhere, stay tuned only on Daily News.

Hai Most People, saya Alvito Dinova Gintik, pemimpin redaksi Detikcom. Jangan lupa untuk terus mendengarkan berita-berita terupdate cuma di Most 105.8.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Layang MBZ, dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar, begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu lokasi berikutnya, di Tol Japek, dari arah Cawang menuju Cikampek terpantau lancar, sementara dari arah sebaliknya, yaitu Halim ke arah Cawang terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Di lokasi terakhir, terdapat info lalu lintas Tol Janger, dari arah Kembangan ke arah Kedoya terpantau padat, kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Move 105A.

Mosono 58 your best source for all information, masih ditemenin sama Putri Most People di Daily News. Dan udah ada WhatsApp yang masuk ke kita di 081880108, ada dari Mbak Ika Wewengkang, katanya Monir Torput. Siap Mbak Ika. Tapi kali ini Most People, Putri, ada informasi yang datangnya dari pemerintah yang katanya bawa angin segar bagi masyarakat luas, yang dimana pemerintah ini menggaransi bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi dan LPG 3 kilo tidak akan mengalami kenaikan hingga 31 Desember 2026. Dan langkah ini memang diambil sebagai bentuk perlindungan nyata pemerintah terhadap daya beli masyarakat kecil di tengah fluktuasi harga energi dunia yang tidak menentu. Dan selain itu, pemerintah memastikan APBN tetap kuat menjadi bantalan ekonomi, bahkan jika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price menyentuh level tinggi. Dan pemerintah juga akan melepaskan harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar karena dikonsumsi oleh kalangan yang memiliki kemampuan finansial lebih. Jadi itulah kabar baik hari ini, Mosipel. Semoga benar gak ada kenaikan BBM subsidi sampai dengan 31 Desember 2026. Dan gak ada berita hoax lagi ya. Semoga kita gak di prank. Amin.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Hai, saya Sandy Sondoro. Anda sedang mendengarkan MOUSE 1058.

Mau Suno 58, your best source for all information. Masih ditemenin sama Putri Mas People sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan ada kabar yang membuat kita bahagia, katanya Caila. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini resmi menginstruksikan Bank Himbara untuk pangkas bunga kredit rakyat jadi maksimal 5% saja per tahun ya. Jadi gak ada lagi ya bunga-bunga gila dalam tanda kutip yang menjerat rakyat kecil hingga 70%. Memang kebijakan ini jadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada UMKM dan ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, Prabowo meminta agar bunga pinjaman maksimal hanya di 5%. Jadi, ada wacana juga kalau Prabowo akan ada rencana untuk membangun 1 juta rumah untuk kalangan buruh dan rumah ini dapat dicicil secara jangka panjang hingga 40 tahun. Dan menurut Prabowo, hal ini memang dilakukan demi membantu kalangan buruh yang selama ini membayar kontrakan rumah dengan biaya besar. Jadi, lewat program ini, buruh bisa mengalihkan biaya cicilan kontrakan

0: untuk membayar rumah sendiri. Ya kalau kemudahan-kemudahan kayak gini kita temukan ya Mas Ipal, gimana kita nggak happy sebagai rakyat Indonesia? Coba deh, mendingan kabar-kabar gembira lainnya kita butuh lagi nih Pak. Seperti misalnya upah minimum provinsi naik lagi gitu. Enggak ya, nggak mungkin ya, masih tahun depan. Ya udah deh Pak, kita mau terima aja.
1: In order to play with this record, you must tune your bass to ours. Look out.

0: pasangan beda usia, kayak impossible banget gitu ya.
1: Pernikahan dini memang itu sangat miris terjadi. Kenapa bisa begini?
2: Itu ceritanya ada hubungannya tuh sama keanehan mobil bisa jalan sendiri.

Mosuru 58, your best source for all information. Masih ditemenin sama Putri Moswipel di Daily News sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan kali ini kita mau ngebahas dulu soal kebiasaan makan larut malam terbukti dapat memicu lonjakan kadar gula darah Anda secara drastis. Jadi karena tubuh manusia mengalami penurunan sensitivitas terhadap insulin saat hari mulai gelap. Kalau Putri lansir ya, Moswipel dari Eating Well bilang kalau proses metabolisme glukosa menjadi jauh lebih lambat di malam hari dibandingkan saat siang hari. Dan kondisi ini memang terjadi akibat interaksi antara hormon tidur melatonin yang secara alami menghambat kerja pankreas dalam memproduksi insulin untuk mengolah asupan makanan. Dan para ahli gizi juga memperingatkan mengonsumsi cemilan tinggi karbohidrat menjelang waktu istirahat memaksa organ pencernaan bekerja di luar ritme biologisnya sehingga berisiko mengganggu stabilitas gula darah dalam jangka panjang. Kemudian kalau kadar melatonin ini meningkat di malam hari, dapat menurunkan sekresi insulin dan membuat tubuh menjadi kurang sensitif ya terhadap hormon pengatur gula darah tersebut. Dan selain itu, makan di malam hari memaksa sistem pencernaan untuk bekerja aktif di saat jam biologis tubuh atau ritme sirkadian memerintahkannya untuk beristirahat. Jadi, organ pencernaan yang menerima asupan nutrisi saat malam hari akan mengalami konflik sinyal dengan jam pusat di otak yang sedang mempersiapkan fase pemulihan. Dan sebuah studi terkendali sepanjang

0: makanan sebelum tidur supaya aman dari kadal gula darah Anda. Anda bisa menambahkan sumber protein seperti yogurt atau telur rebus untuk memperlambat proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh Anda. Selain itu, Anda bisa mengkombinasikan makanan dengan lemak sehat seperti alpukat atau kacang-kacangan guna meredam respon glukosa yang berlebihan. Jadi jangan lupa ya untuk jaga porsi makan agar tetap ringan dan tidak berubah menjadi porsi makan besar yang membebani kerja lambung Anda. Jadi, makan siang apa siang hari ini, Mos People?
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Pertamina ungkap alasan naikkan harga BBM per hari ini. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan ijazah kepada 2026 siswa yang sebelumnya tertahan melalui program pemutihan ijazah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan, program tersebut dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak yang masa depannya terhambat hanya karena tidak memiliki ijazah. Kita beralih ke berita utama. PT Pertamina Patraniaga mengungkap alasan sejumlah harga BBM naik per hari ini. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M. V. Dumatubul, menjelaskan, kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis BBM non-subsidi. Robert menjelaskan kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global. Di dalam implementasinya, Robert mengatakan, Pertamina Patraniaga juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan menjaga situasi yang kondusif di tengah dinamika yang saat ini berkembang. Memasuki berita terakhir, militer AS telah meminta agar senjata hipersonik Dark Eagle dikerahkan ke Timur Tengah. Senjata tersebut dapat memberi AS pilihan serangan jarak jauh ke wilayah Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: Most 105.8. Your best source for all information.

yang tandanya selamat makan siang, Mosipel, jangan di skip ya makan siang-siang hari ini, karena ya hari Jumat masih lama, jadi ya mau leha-lehanya lagi masih lama gitu angan-angannya, jadi harus dikuatkan mentalnya dan juga perutnya supaya bisa fokus lagi dan bisa kerja lagi, ya kan, kerjaannya bisa on track lagi, Mosipel. By the way, ada informasi lagi nih yang Putri mau kabarkan ke Anda, kalau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani instruksi gubernur atau Ingup terkait dengan pemilihan sampah. Jadi aturan ini menjadi dasar agar warga Jakarta mulai memilah sampah dari rumah. Dan nantinya akan dijalankan melalui kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Dan pemilihan sampah sebenarnya sudah mulai dicontohkan di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Timur. Tapi ke depannya gerakan ini akan diperluas di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan selain mengatur pemilihan sampah, Pemprov DKI juga menyiapkan cara untuk mengelola sampah menjadi energi listrik. Dan nantinya juga Jakarta akan punya 3 PLTSA termasuk yang direncanakan di Sunter. Dan selain itu, fasilitas pengelolaan sampah menjadi bahan bakar atau RDF di Rorotan juga sudah mulai berjalan ya. Jadi dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap masalah sampah di Jakarta bisa lebih terkendali ke depan dan tidak terus menumpuk seperti selama ini. Ya, semoga bisa tertangani lah ya. Jadi mulai dari kita dulu, Mosipel. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Asik deh.

0: Armstrong Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas tol dalam kota dari arah Senayan yang mengarah Pancoran. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Kyai Haji Abdullah Safei yang mengarah ruas jalan Raya Kasablanka. Untuk saat ini situasi lintas juga masih terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas jalan Otista yang mengarah Dewi Sartika. Untuk saat ini situasi lintas juga masih terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri. Semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Boost 105.8, your best source for all information.
4: Hit it.

0: Mosono 58 your best source for all information. Mas Wipel masih ditemenin sama Putri. Dan kali ini kalau tadi pagi pergerakan dari IHSG itu bergerak dalam rentang konsolidasi, dalam rentang yang cukup lebar di tengah kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah yang berpotensi mengganggu anggaran negara dan meningkatkan laju inflasi dari impor utamanya yaitu minyak mentah, barang modal dan juga bahan baku konsumsi. Nah, bagaimanakah di siang hari ini pergerakan IHSG? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng Pangeran Punca di Market Outlook. Silakan Punca.
1: Market Outlook. Tune in, trade on. Halo Putri, terima kasih. Halo juga Moose People, selamat siang. Anda kembali mendengarkan Moose Market bersama saya Pangeran Punce. Indeks harga saham gabungan di sesi pagi perdagangan hari ini ditutup naik 0,17% di angka 6.968 setelah sebelumnya bergerak antara level terendah 6.953 dan tertinggi 7.069 dengan volume 449,3 juta lot berpindah tak. Market Outlook. Tune in, trade on. Only on Moose 105.8.
2: Saya Yenti Garnasi, Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, MAHUPIKI. Anda sedang mendengarkan MOUS 1058.

Mozono 58, your best source for all information municipal. Kali ini informasinya datang dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto yang bilang alasan perlintasan sebidang ampera di Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur masih akan tetap beroperasi meski sempat terjadi kecelakaan yang melibatkan taksi Green SM dengan KRL Cikarang, Jakarta. Karena beliau menilai keputusan untuk tidak langsung menutup perlintasan tersebut didasarkan pada pertimbangan kepadatan lalu lintas dan dampaknya terhadap jalan utama. Selain itu, memang pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi terhadap rencana penutupan perlintasan ampera sambil menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan flyover ini. Dan sebelumnya, Kadis Hub Kota Bekasi, Zeno Bahtiar juga menyampaikan penutupan perlintasan bukanlah tujuan utama, melainkan bagian dari upaya menciptakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Jadi sejumlah kajian dilakukan secara cepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti lalu lintas harian rata-rata, kapasitas jalan hingga dampak terhadap ruas jalan lain jika perlintasannya ditutup. Selain itu, rekayasa lalu lintas juga telah diterapkan di sejumlah titik di sekitar stasiun Bekasi Timur dan kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan kecepatan kendaraan dari 25 km per jam menjadi 35 km per jamnya.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

0: Mosoro 58, your best source for all information. Most people, gak berasa 2 jam sudah Putri menemani Anda di Daily News siang hari ini, dari jam 11 tadi sampai dengan jam 1 siang ini. Dan semoga informasi yang Putri sampaikan bisa bermanfaat buat Anda, dan lagu-lagu yang udah Putri puterin tadi bisa menghibur Anda dan menyemangati Anda di siang hari ini ya. Dan setelah ini, seperti biasa, akan ada Dika Pramunegara yang akan menemani Anda sampai dengan jam 3 sore. Langsung lanjut nanti jam 4-nya sampai dengan jam 8 akan ada Aisyah Fabian di Drive Time untuk menemani perjalanan Anda pulang ke rumah. Saatnya sekarang Putri pamit, besok kita ketemu lagi di Daily News dari jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Putri sign out, have a great day and I'll see you tomorrow. Bye!
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Koalisi Masyarakat Sipil desak DPR segera bahas RUU Pemilu. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Halte Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara pada pekan ini seiring pekerjaan proyek LRT Jakarta, khususnya pada struktur atas di kawasan Pintu Air Manggarai hingga Jalan Sultan Agung. Penutupan halte yang semula direncanakan berlangsung pada Sabtu kemarin mengalami penundaan. Kita beralih ke berita utama. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu mendesak DPR segera membahas RUU Pemilu dan menyelesaikannya dalam waktu yang terukur. Peneliti dari Perludem Kahfi Adlan mengatakan, koalisi mendorong pemerintah dan DPR agar menjalankan proses revisi secara transparan, akuntabel.

0: Atlantik justru membawa risiko yang jauh lebih besar. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.

That was Michael Jackson, Wanna Be Certain Something on Most 105.8 Most People Daily News bersama Dika Pramanegara. Halo, halo, halo. Apa kabarnya siang hari ini? Beberapa daerah kayaknya turun hujan ya. Kalau di kantor tadi turun hujan. Bagaimana di daerah Anda, Most People? Dimana kalau hujan turun, ini ada yang naik nih Most People ya. Jadi harga sejumlah BBM yang dijual PT Pertamina terpantau naik hari ini. Berdasarkan situs resmi Pertamina Patraniaga, kenaikan terjadi pada beberapa jenis BBM non-subsidi. Dimana Pertamina Dex naik dari Rp23.900 per liter menjadi Rp27.900 per liter. Selain itu Dex Light juga naik dari Rp23.600 per liter menjadi Rp26.000 per liter. Kenaikan juga turut terjadi pada Pertamax Turbo yang naik dari Rp19.400 per liter menjadi Rp19.900 per liter. Sementara itu harga BBM lainnya masih bertahan di mana Pertamax yang berada di level Rp12.300 per liter, sedangkan Pertamax Green berada di harga Rp12.900 per liter, Most People. Dan Pertalite juga tetap bertahan ya di Rp10.000 per liter. Jadi kalau menurut Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatupun menjelaskan, penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global. Wah, wah, wah, wah. Berarti Anda, Most People, siap-siap nih ya, naikin gaji karyawan Anda.

0: Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi

0: Sisi pertama di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu lokasi berikutnya di Tol Japek dari Karawang Barat kilometer 39 sampai kilometer 41.600 arah Cikampek terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh penanganan kendaraan penter gangguan roda di lajur 4 median kanan. Sementara dari arah Halim kilometer 1 ke arah Cawang kilometer 0 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan untuk lokasi terakhir di Tol Layang MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Ya, sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Boost 105.8, your best source for all information.

Most People Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau outsourcing direvisi karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diungkap Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal, di mana mengatakan KSPI menilai aturan tersebut tidak menjawab persoalan di lapangan terkait praktik outsourcing yang merugikan buruh. Salah satu poin yang dikritik adalah tidak adanya pengaturan tegas mengenai jenis pekerjaan yang dilarang menggunakan tenaga alih daya. Dan menurutnya dalam regulasi sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 telah diatur jelas bahwa pekerja alih daya tidak boleh digunakan pada proses produksi langsung maupun kegiatan pokok perusahaan. Ia juga menyoroti adanya penambahan frasa layanan penunjang operasional dalam Permenaker tersebut. Menurutnya frasa itu berpotensi menimbulkan multitafsir. KSPI juga mengkritik sanksi dalam aturan tersebut yang dinilai tidak memberikan efek jera kepada perusahaan. Ia berpendapat sanksi administratif tidak cukup untuk melindungi hak pekerja. Berdasarkan sejumlah kritik tersebut, Said Iqbal mengatakan pihak KSPI meminta pemerintah segera merevisi Permenaker itu dalam waktu dekat. Dan ia menambahkan KSPI bersama Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut revisi aturan tersebut. Di mana pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 sekitar seribuan buruh KSPI

Halo Most People, saya Raja Sabto Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

2027 dengan timnas Indonesia berada di pot keempat. Undian ini akan berlangsung di Riyadh Arab Saudi Sabtu 9 Mei 2026 di mana perwakilan PSSI dan timnas Indonesia akan hadir dalam undian ini. Pembagian pot ini menyesuaikan ranking FIFA terkini, hanya Arab Saudi selaku tuan rumah yang berada di pot 1 meski peringkatnya di luar 50 besar dunia. Selain Arab, pot pertama diisi Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, dan Uzbekistan. Selanjutnya pot kedua ditempati Qatar, Irak, Yordania, Uni Emirat Arab, Oman, dan juga Suriah. Kemudian di pot ketiga ada Bahrain, Thailand, China, Palestina, Vietnam, Tajikistan. Sedangkan di pot keempat ada Kyrgyzstan, Korea Utara, Indonesia, Kuwait, Singapura, Lebanon, dan Yaman. Indonesia tidak menjadi peserta Piala Asia 2027 dengan ranking paling buncit, di mana saat ini Indonesia berada ada di peringkat 122, yang di bawahnya Indonesia ini ada Kuwait, Singapura, Lebanon, dan Yaman. Dengan berada di pot keempat, Indonesia berpotensi berada di grup berat most people, di mana nantinya satu grup Piala Asia 2027 akan diisi 4 tim dari 6 grup yang tersedia. Pada edisi sebelumnya Indonesia juga berada di pot keempat, bahkan Indonesia menjadi tim dengan ranking paling rendah saat itu ketika undian, di mana Indonesia waktu itu berada di peringkat 149. Indonesia lantas berada di grup D bersama Jepang, Irak, Vietnam, dan Indonesia. Kendati berada di grup berat, Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat ketiga terbaik. Ini menjadi pencapaian pertama Indonesia lolos babak grup Piala Asia. Dan pertanyaannya, most people, mampukah ya tahun 2027 ini kita akan memiliki prestasi atau lolos ke babak 16 besar atau mungkin lebih dari itu ya?

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

0: tahu bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time hari Rabu 6 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on
1: Boost 158. Your best source for all information. Most 105.8.

Masih ditemenin sama Dika Pramunegara, Most People. Hari libur kemarin tidak menyurutkan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal ketat tata kelola keuangan negara. Di mana di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Presiden secara khusus memanggil Ketua Pusat

Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan yang berlangsung dari siang hingga malam hari itu agenda strategis untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat terjaga dengan aman. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan bahwa pertemuan rutin bulanan ini merupakan cara Presiden Prabowo melakukan evaluasi mendalam terhadap transaksi keuangan di seluruh lini pemerintahan. Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menegaskan posisi pemerintahnya yakni nol toleransi bagi penyimpangan anggaran. Setiap anggaran yang bersumber dari rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu tanpa celah korupsi. Pemanggilan PPATK ke Hambalang ini seolah mengirimkan sinyal kuat bagi seluruh jajaran kementerian dan lembaga agar tidak main-main dalam mengelola APBN. Dengan pengawasan langsung di bawah pantauan radar Presiden, transparansi kini bukan lagi sekedar retorika, melainkan eksekusi nyata demi Indonesia yang lebih bersih.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KSPI minta Permenaker outsourcing direvisi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani instruksi gubernur terkait pemilahan sampah. Menurut Pramono, aturan tersebut akan menjadi dasar agar warga Jakarta mulai memilah sampah dari rumah. Nantinya akan dijalankan melalui kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita beralih ke berita utama. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya direvisi karena dinilai bertentangan dengan putusan MK. KSPI

0: Most people, pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Jansi Wall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa atau Pantura, bahkan sebagai proyek strategis nasional. Dan ini akan dimatangkan oleh BOPPJ ya, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dan berikut ada pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono yang juga sebagai Dewan Pengarah dari BPOPPJ.
1: Hadirnya Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa BOPPJ pada tanggal 25 Agustus 2025 kita sambut dengan baik sebagai entitas yang bisa mengeksekusi itu semuanya. Jadi konsep ini adalah konsep besar mengintegrasikan banyak sektor. Oleh karena itu melibatkan banyak pihak dan tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus membangun super team agar berjalan dengan efektif, terpadu dari mulai perencanaan, penganggaran. Ingat, ini adalah proyek yang besar, dikatakan mega project, 15 hingga 20 tahun, melibatkan sumber pendanaan yang beragam juga. Tentu tidak hanya dari APBN, tidak hanya dari fiskal kita, tapi juga kombinasi dengan investasi, kerjasama, atau public-private partnership dalam dan luar negeri yang tentunya dalam semangat yang saling menguntungkan.

0: We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 1 sampai kilometer 2 ke arah Semanggi terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu lokasi berikutnya di tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi terakhir di tol Japek dari arah Cawang ke arah Cikampek terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Boost 105.8, your best source for all information.

Mosby Pelangkatan Udara Amerika Serikat berupaya mendapatkan total pendanaan hampir 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 121,59 triliun rupiah untuk pembangunan kompleks besar pesawat tempur baru di Joint Base Elmendorf, Richardson, Alaska. Ria Novosti dengan menganalisis laporan anggaran fiskal years yang baru dirilis oleh Pentagon Senin melaporkan proyeksi strategis itu bertujuan untuk meningkatkan proyeksi dan kemampuan operasional bagi Pacific Air Force. Proyek yang dikenal sebagai Fighter Town Recapitalization ini merupakan program baru dalam tahun anggaran 2027 di mana Angkatan Udara Amerika Serikat mengajukan alokasi awal sebesar 2,066 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 kuadriliun rupiah untuk memulai pembangunan yang diperkirakan berlanjut hingga Desember 2035. Investasi besar-besaran tersebut didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan fasilitas pangkalan dengan tuntutan strategi pertahanan nasional Amerika Serikat. Pentagon menyebut fasilitas lapangan udara saat ini tidak mampu mendukung peningkatan operasi pesawat tempur, sehingga diperlukan pembangunan kompleks pangkalan udara baru secara komprehensif untuk mencakup hanggar perawatan, kompleks amunisi konvensional, serta asrama untuk 320 personel guna mengatasi kekurangan perumahan di pangkalan. Proyek ini masih berada dalam pada tahap awal dengan Angkatan Udara Amerika Serikat baru memulai proses desain dan proposal pada Maret 2026. Konstruksi dijadwalkan mulai pada Desember 2027, di mana kompleks pesawat tempur itu merupakan bagian terbesar dari ekspansi yang lebih luas di pangkalan tersebut. Selain itu, Angkatan Udara Amerika Serikat juga mengajukan 42 juta dolar Amerika Serikat dalam tahun anggaran 2027 sebagai bagian dari proyek terpisah senilai 355 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun pusat uji dan pelatihan terpadu bersama, fasilitas simulator canggih yang dirancang untuk melatih pilot menghadapi pertempuran modern dengan mensimulasikan berbagai ancaman lintas domain dalam lingkungan virtual.

0: bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time hari Rabu 6 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on
1: Boost 158, your best source for all information.
2: Halo Most People, saya Astri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Most People, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengantisipasi perluasan kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal pada Oktober 2026 melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Ia menjelaskan kewajiban tersebut mencakup penetapan status produk baik halal maupun non-halal yang harus dinyatakan melalui sertifikasi dan pelabelan sesuai ketentuan. Babe Haikal menjelaskan kewajiban sertifikasi halal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan lainnya. Ia menyebut perluasan ketentuan pada Oktober 2026 antara lain mencakup meatbone meal, tekstil, dan barang gunaan lain yang bersentuhan langsung dengan kulit. Menurutnya BPJPH perlu melakukan antisipasi agar produk yang belum memiliki label halal atau non-halal tidak terlanjur beredar ketika ketentuan tersebut berlaku. Babe Haikal mengatakan BPJPH telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina Indonesia atau Barantin, serta akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan koordinasi tersebut juga mencakup integrasi data dan informasi, khususnya dengan pihak Barantin, agar pemerintah dapat mengetahui komoditas yang masuk, termasuk status halal atau non-halalnya. Menurutnya, pemeriksaan halal dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sejak negara asal melalui mekanisme inspeksi. Yang menyebut uji coba inspeksi telah dilakukan di Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, China, dan Korea. BPJPH juga mengantisipasi laporan adanya temuan meatbone meal yang mengandung porsin sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap komoditas yang masuk Indonesia. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa produk non-halal tetap dapat masuk Indonesia tetapi wajib diberi label non-halal. BPJPH mencatat jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia telah mencapai lebih dari 9,6 juta produk hingga 2025 dengan total jutaan sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional. Selain itu, program percepatan sertifikasi halal juga terus diperluas termasuk melalui pemberian kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis pada 2026 bagi pelaku UMKM.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Sejauh apa nih mas, tren menurut lo rebound-nya IHSG ini?
2: Ketika sebuah indeks atau harga,
1: misalnya nih gue sebagai investor saham gitu ya, itu juga pasti masih was-was juga tuh mas.
2: 9.134, 20% dari
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran

Most people, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Maret 2026 dan memperpanjang tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan neraca perdagangan barang pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar 3,32 miliar US dollar, di mana surplus pada Maret 2026 terutama ditopang oleh kinerja komoditas non-migas. Neraca perdagangan non-migas mencatat surplus sebesar 5,21 miliar US dollar. Komoditas utama penyumbang diantaranya lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Di sisi lain, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit sebesar 1,89 miliar US dollar yang dipicu oleh komoditas minyak mentah, hasil minyak, dan gas. Secara kumulatif, kinerja neraca perdagangan juga masih mencatat surplus. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 5,55 miliar US dollar. Surplus tersebut ditopang oleh surplus non-migas sebesar 10,63 miliar US dollar, sedangkan neraca migas mengalami defisit sebesar 5,68 miliar US dollar. Dan informasi tadi menjadi akhir dari siaran saya hari ini, Most People. Terima kasih yang sudah memberikan atensinya. Dan jangan lupa nanti jam 4 sampai 8 malam akan ditemani oleh Aisyah Fabian di Drive Time, di mana Anda bisa request di Drive and Request, dan tentunya boleh WhatsApp ke Aisyah ya, ke 0818801058. Sampai ketemu lagi besok, Most People. Salam sehat selalu, Dika pamit. Bye.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Bareskrim jerat pelaku oplos LPG dan BBM dengan TPPU. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, Newscaster AI, radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti praktik layanan di kelurahan yang tidak konsisten, terutama terkait biaya administrasi. Ia menegaskan, jangan sampai layanan terlihat gratis di hadapan pimpinan, tetapi masyarakat tetap dikenakan pungutan di lapangan. Kita beralih ke berita utama. Bareskrim Polri menegaskan akan memiskinkan pelaku pengoplos LPG dan BBM subsidi dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Langkah tersebut dilakukan dengan menggabungkan Undang-Undang Migas dan TPPU untuk memberi efek jera karena penyalahgunaan subsidi dinilai merugikan masyarakat. Polri juga menginstruksikan jajarannya meningkatkan penindakan melalui pembentukan Satgas di berbagai daerah guna memberantas praktik ilegal tersebut. Memasuki berita terakhir. Iran memperingatkan Amerika Serikat agar tidak ikut mengawal kapal di Selat Hormuz karena dianggap sebagai bentuk campur tangan yang melanggar kesepakatan gencatan senjata. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Japek dari arah Cibatu kilometer 11 menuju Cikampek terpantau padat karena terdapat penanganan pohon tumbang di lajur kiri. Sementara dari arah Cikampek menuju Cawang terpantau lancar. Lalu lokasi berikutnya di Tol Janger dari arah Karang Tengah kilometer 11 menuju Kunciran kilometer 13 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sedangkan dari arah Kunciran kilometer 16 menuju Tangerang kilometer 20 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Di lokasi terakhir terdapat info lalu lintas tol dalam kota dari arah Simpang Pluit kilometer 19 menuju Kapuk terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Dan dari arah Kuningan kilometer 6 menuju keluar Semanggi kilometer 7 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Most 105.8.

0: Moves 105.8, your best source for all information. Merasakan degup jantung kota Jakarta, akhirnya sampai juga di tempat tepat waktu. Tre itu bisa menyimpan energi 16-20 tahun.
1: The trusted voice to start your day. Prime Time with Bayu Oktara.
2: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
3: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mula Hela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
4: Moves 105.8, your best source for all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Ya, dengerin Most terus, itu akan mudah.
2: Pasar modal atau saham tuh baru jelimet.
3: Saham itu buat berinvestasi.
4: Untuk mengetahui saham mana yang seksi.
1: Definisi saham itu adalah
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Eddie Pranasidi. Only on Most 105.8.
5: Most 105.8. Your best source for all information.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang DPR minta aplikator taat aturan ojol. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani instruksi gubernur yang mewajibkan pemilihan sampah dari sumbernya. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir di Jakarta. Kita masuk ke berita utama kali ini. Anggota Komisi 5 DPR Abdul Hadi meminta pihak aplikator ojol dan Kemenhub mematuhi peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Kebijakan tersebut menegaskan potongan aplikator harus dibatasi maksimal 8% guna menciptakan pembagian pendapatan yang lebih adil bagi driver. Sejumlah pihak juga menekankan pentingnya pengawasan agar aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak dilanggar. Dan untuk berita ketiga, Iran memberi tenggat waktu 30 hari kepada Amerika Serikat untuk mencabut blokade terhadap mereka dengan tekanan kuat dari Garda Revolusi Iran. Jika tidak dipenuhi, Iran menilai langkah AS tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata dan siap mengambil respons tegas. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Boost 105.8, your best source for all information.

0: Most Modified Radio, your best source for all information. Selamat hari Senin, most people. Hari Senin yang sangat spesial hari ini, tanggal 4 Mei. Lagunya Wham, Freedom, ini membuka perjumpaan Drive Time hari ini barengan Aisyah Fabian. Dan kemarin itu kita juga memperingati hari kebebasan pers ya. Freedom kan soalnya pas. Tapi kalau hari ini kita memperingati hari May the fourth be with you. Happy Star Wars Day. Kok gak ikutan jawab sih ini?
1: Udah. May the fourth be with you.
0: May the fourth be with you, most people. Jadi kayaknya sih emang masih banyak juga ya
1: pecinta-pecinta.
0: Iya,
1: jelas.
0: Meskipun kita udah seumuran segini,
1: yes.
0: Ini tuh hari kayak sakral banget gitu. Ini adalah hari perayaan kita semua. Fadil juga boleh loh kalau bisa mau ikutan ngomong. Kamu kan sebagai fan Star Wars.
2: May the fourth be with you.
1: Harus ada gitu ya tuh.
0: Iya.
2: Napas Vader.
0: Jadi Bismo merayakan May the fourth tahun ini dengan apa?
1: Yang pasti dengan menggunakan beberapa

0: apa ya, merchandise tapi di dalam biar lebih personal.
1: Oke, oke.
0: Terus tadi tempat tuker-tukeran juga ada sama penyiar sebelah dikasih ada tumbler Darth Vader. Mantap sekali.
1: Ah, lucu sekali. Menangkan sekali. Itu kembaran sama aku nanti kapan-kapan kita pakai bersama.
0: Oh iya, oke, siap.
1: Terus gue punya yang R2D2 juga. Tapi tadi kan ngobrol ya sama Bismo ya, most people. Kalau misalnya ternyata Bismo itu adalah dia light side.
0: Ya sebenarnya setengah-setengah lah. Kita kan sekarang makin banyak kan. Kayak si Kylo Ren juga awalnya kan galau.
1: Dia lebih ke emo ya.
0: Iya, kayak jadi mau kemana sih bang gitu loh.
1: Fadil apa?
2: Merayakan apa?
1: Iya, merayakan apa? Side-nya. Ya, atau kamu side apa?
2: Side Jedi sih. Emang Jedi dari lama.
1: Oke, oke, Padawan ngemban.
0: Padawan.
1: Aku si Dark Side.
0: Oh, Sith ya?
1: Sith. Oke.
2: Berarti kakak bawahannya Palpatine?
1: Enggak, ini aja Darth Vader.
2: Oh, Darth Vader.
1: Dia enggak suka sama Palpatine.
0: Benar. Tapi emang Royal Guard yang terakhir tuh keren-keren.
1: Keren sih.
0: Keren pol.
2: Bisa dibilang setengah Jedi lah itu tanpa The Force.
1: Tapi kalau misalnya dilanjutin lagi ada episode 10, 11, 12 yang rencananya ada wacana-wacana, gimana?
2: Tidak, terima kasih.
1: Kayak udah ya.
0: Kalau saya tuh justru lebih setuju banyakin aja tuh bikin spin off-nya.
2: Betul.
0: Jadi orang lebih kenal per karakter. Kayak kalau di Disney Plus kan kita suka lihat ada yang Boba Fett, ada yang dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lebih dalam tuh taunya. Jadi kita beri kekeluasan untuk George Lucas. Asik.
1: Jadi gini, George.
0: The Jungle.
1: Iya. Kayak Ashoka.
0: Ashoka.
1: Terus baru tayang juga Darth Maul kan.
0: Iya.
1: Meskipun animasi ya.
0: Betul.
1: Tapi nggak apa-apa juga.
2: Bagus kok.
0: Mengenal lebih dalam.
1: Biar semakin dikupas tuntas.
0: Betul.
1: Dan makanya kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang Star Wars nih, most people. Just bring out your inner child.
0: Yay.
1: Padahal itu kayaknya sebenarnya kita kalau nonton lagi untuk yang kesekian kalinya di umur sekarang, jadi lebih ngerti. tapi dulu kayak iya kan?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oh, ini gini doang sebenarnya. Oh, gini. Oh, ini ternyata cuma ilusi-ilusi. Cuma siapa tahu ada most people juga yang punya koleksi Star Wars.
1: Iya.
0: Bisa fotoin deh, kirim gak sih?
1: Fotoin dong, kirim ke 081. Kita lupa 0818 80 1058. Sekalian ikutan request, most people. Gak usah request lagu Star Wars, karena tetap akan kita puterin nanti menjadi back soundnya. Dan sekali lagi Happy Star Wars Day. Dan oh gini, sama boleh kasih tahu, most people, the dark side atau light side.

Most 105 ADR best source for all information Stone Temple Pilots dengan the Interstate Love Song. Kalau perjalanan interstate ya di Indonesia nggak pakai state sih ya most people, tapi antar kota gitu. Ini ada kereta api dengan jarak tempuh terpanjang kedua di Indonesia, yaitu dari Jawa Barat menuju ujung timur Pulau Jawa. Oke, jadi ini KAI ya, resmi mengoperasikan layanan terbaru KA Sangkuriang dengan relasi

0: di Bandung Ketapang. Oh, berarti sampai Banyuwangi. PP mulai Jumat kemarin, tanggal 1 Mei. Dan kereta ini hadir sebagai solusi perjalanan darat jarak jauh tanpa perlu berganti moda transportasi. Menempuh jarak sekitar 1.002 km, di mana KA Sangkuriang kini menempati posisi sebagai kereta dengan jarak tempuh terpanjang kedua di Indonesia setelah kereta api Pandalungan. Perjalanan kereta api Sangkuriang akan memakan waktu sekitar 16 jam. Dan ini juga cukup unik ya most people, karena lintasannya yang menyisir 6 daerah operasional sekaligus dan menjadikannya salah satu jalur paling strategis di Pulau Jawa. Jadi kalau misalnya mau ke Banyuwangi, kita punya opsi transportasi baru nih, meskipun harus ke Bandung dulu. Ini seperti yang dijelaskan oleh manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswarjoyo. KA Sangkuriang ini istimewa karena melintasi 6 daerah operasi, mulai dari keberangkatan di Daop 2 Bandung ya, lalu melintasi Daop 5, 6, 7, 8 hingga berakhir di 9, yaitu di Ketapang. Dan layanan ini dirancang untuk memperkuat mobilitas masyarakat yang selama ini belum terakomodasi oleh transportasi rel langsung dari Bandung menuju Banyuwangi. Keberangkatannya misalnya kayak jam 2.45. Oh iya, itu dari Bandung. Kalau misalnya dari Ketapang jam 3 sore. Dalam satu rangkaian perjalanan tersedia total 456 kursi dan terbagi dalam 3 pilihan kelas layanan. Harga tiketnya ekonomi mulai dari Rp450.000, eksekutif mulai dari Rp700.000, dan kelas suite compartment mulai dari Rp2.25 juta. Jadi untuk Anda yang berpikir-pikir mau kemana nih weekend depan, kan ada long weekend lagi, kita disambut sama long weekend mulu loh di bulan Mei ini, mungkin bisa jadi opsi most people.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama saya, Clarissa Renata, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama. Di tol dalam kota dari arah Senayan menuju Tomang kilometer 9 hingga 10 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Terpantau juga kondisi yang sama dari arah Simpang Pluit kilometer 19 menuju Kapuk. Kita menuju ke lokasi selanjutnya. Di tol Janger dari arah Tangerang menuju Kunciran dari kilometer 16 hingga 17 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sedangkan dari arah sebaliknya terpantau lancar. Dan kondisi yang sama untuk lokasi dari arah Meruya menuju Kebonjeruk kilometer 4 hingga 7. Kita memasuki ke lokasi terakhir. Di tol Jor dari arah Pondok Pinang menuju Pondok Ranji terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Most 105.8.

Most 105.8, your best source for all information. I'll be there. Yes, I'll be here until 8 o'clock. Most people di drive time. Dan hari ini kita merayakan Star Wars Day. Yay! Tapi ada yang nggak perlu dirayakan ya. Kayak atau susah gitu untuk dirayakan. Kenaikan BBM per hari ini ya, tanggal 4 Mei. Jadi PT Pertamina Persero menaikkan harga sejumlah produk BBM non-subsidi. Jadi ada lagi yang naik ya. Dan memang ini dilakukan di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menembus $100 per barel imbas perang ya. Dan kenaikan tajam salah satunya itu terjadi pada harga Pertamina Dex CN53 di Jakarta. Itu kan memang udah mulai naik ya. Dan sekarang menjadi 27.900 per liternya. Selain itu ada Dex Lite CN51 naik dari 23.600 menjadi 26.000 per liternya. Lalu ada juga Pertamax Turbo RON 98 dari 19.400 jadi 19.900. Berasa sih lumayan ya naik 5.000 tuh per liter lagi. Nah, itu aja sih Musipel yang naik 3. Jadi Pertalite dan Pertamax masih aman di harga yang seperti sekarang, di mana Pertalite itu 10.000 per liternya dan Pertamax 12.900 ya. Ya, gimana nih? Apakah kita tunggu saja tanggal mainnya? Dan nantinya semua akan naik pada waktunya.

Halo, most people. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

Super Groove dengan Can't Get Enough. Kadang-kadang emang jadi orang tuh can't get enough untuk pengen tahu aja ya, most people. Ini memang sudah sempet gitu kan. Ini kenapa ya Menteri Keuangan kita kok kondisi kesehatannya menurun dan mengkhawatirkan. Ini kita jadi khawatir juga. Tapi sudah dijawab kok sama Pak Purbaya yang mengiyakan kalau beliau itu sempat ke rumah sakit tapi hanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi dia membantah juga kalau kabar dirinya tuh ambruk sampai harus dirawat di rumah sakit karena itu yang beredar di sosial media. Jadi Purbaya dalam ini ya ketemu sama media di kantor pusat Kementerian Keuangan hari ini yang menyatakan iya masuk rumah sakit tapi keluar lagi check up biasa normal. Ia menyebut juga banyak informasi tidak benar yang beredar terkait kondisi kesehatannya, termasuk kabar dirinya nggak bisa bangkit dari tempat tidur hingga isu pemecatan. Terus Pak Purbaya juga sempat ngomong gini, pertanyaannya susah-susah sih, jadi saya juga susah. Benar Pak, emang kalau misalnya ditanya yang susah-susah kita juga susah jawabnya. Terus sempat sakit pinggang juga kan, ini waktu sakit pinggang aja juga udah dijelaskan, sempat disuntikkan sampai 8 titik. Terus gula darahnya tinggi nih Pak katanya, gimana Pak? Enggak, normal-normal, sekarang udah 118 lagi, sekarang aman 118 udah normal lagi gitu. Ya kayaknya juga normal ya, apalagi untuk usia-usia seperti kita gini kan, MCU bukan Marvel, medical check up itu kan perlu ya most people. Apalagi untuk Pak Purbaya yang memang kesibukannya tuh melebihi dari kita-kita. Anak-anak Gen Z aja burnout normal, ya kalau kita breakout juga normal.

Most 105.8, your best source for all information. Led Zeppelin and Good Times, Bad Times. Who loves Monday, most people? Ada good times-nya, ada bad times-nya, of course. Ya sih? Tapi kayaknya di hari Senin yang Fitri ini agak-agak lebih susah bangunnya daripada hari Senin sebelum-sebelumnya atau biasanya. At least buat saya.

Ya. Karena semalam tuh kan sempet ke Hammersonic. Seru banget, parah, and I really had some good times. Terus dari panitianya kan juga memberikan announcement nih. Jadi setelah Dashboard Confessional-nya main, mereka mau rap gitu. Terus habis itu panitianya memberikan sepatah dua patah kata gitu, bahwa kayak meminta maaf lah atas apa yang terjadi untuk Hammersonic tahun ini, karena banyaknya perubahan line up, ya kan, secara mendadak juga. Ada yang minta tiketnya di refund, dan akhirnya itu pun juga dilakukan secara bertanggung jawab. Alasannya untuk pembatalan pengisi acara, salah satunya ya karena konflik yang masih terjadi, konflik geopolitik ini. Jadinya tiketnya pastinya lebih mahal gitu kan. Nah, yang bikin menarik juga dari beberapa pengisi acara yang saya tonton semalam, itu ada band-band apa aja ya, si hampir semuanya, maksudnya yang terakhir-terakhir itu, mereka kebanyakan dari Amerika. Dan terus mereka juga bilang bahwa terima kasih banget udah diajak nih ke sini gitu. And I know maybe you guys hate our country, dia bilang gitu. Ya kita sendiri juga kok. Dan jangan sampai kayak musik tuh jadi pemisah gitu. Padahal ini yang bisa mempersatukan kita. Kita aja terbang jauh-jauh dari Amerika bisa berada in your beautiful country, dia bilang gitu. Seru sih, most people. Dan bagaimana kita juga merasakan musik itu benar-benar menjadi apa ya, universal language ya. Yang menyatukan kita semua. Hip hip hooray. Ini dia lagu Naughty by Nature. Dan buat Anda pengen dengerin lagu apa, di WhatsApp aja dari sekarang di 0818801058. Karena sebentar lagi nih, 15 menit lagi kita buka Drive and Request ya, di Drive Time barengan Aisyah Fabian.

0: gitu ya gak sih most people. Makanya berikanlah pasangan Anda emas. Dan emas itu sekaligus kan memang safe haven ya. Kemarin aja harganya masih stabil di level 2,7 juta. Nah, dengar-dengar hari ini agak menurun ya. Begitu pula dengan IHSG yang diperkirakan pun dibuka dengan merosot di awal pekan ini. Di tanggal 4 Mei, di hari Star Wars. Apakah ada hubungannya? Coba kita tanya Pangeran Punce.
1: Market Outlook. Tune in, trade on.
2: Selamat sore Aisyah. Selamat sore juga most people. Anda kembali mendengarkan Market Outlook bersama saya Pangeran Punce. Indeks harga saham gabungan di sesi peragangan hari ini ditutup naik 0,17% di angka 6.972. Setelah sebelumnya bergerak antara level terendah 6.946 dan tertinggi 7.069 dengan volume 596,54 juta lot berpindah tangan senilai 20,82 triliun rupiah. Kenaikan IHSG ditopang oleh membaiknya harga sejumlah saham sektor perbankan, telekomunikasi, dan manufaktur di tengah aksi jual berlanjut oleh pemodal asing di sejumlah saham konglomerasi. Secara umum, sentimen berinvestasi tampak masih lemah di tengah kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah yang berpotensi mengganggu anggaran negara dan meningkatkan laju inflasi dari impor utamanya seperti minyak mentah, barang modal, dan bahan baku konsumsi. Rupiah pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat diperdagangkan di kisaran 17.405 per 1 dolar Amerika, dan dalam 52 minggu terakhir rupiah sudah terdepresiasi 8,21%. IHSG besok masih akan bergerak dalam rentang konsolidasi sempit antara level 6.900 hingga 7.100.
1: Market Outlook. Tune in, trade on. Only on Moose 105.8.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Kementrans buka lahan transmigrasi untuk tambang. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani kerjasama dengan Derentara untuk pembangunan 2 pembangkitan listrik tenaga sampah di Jakarta. Kerjasama tersebut diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih modern sekaligus menghasilkan energi listrik ramah lingkungan. Kita masuk ke berita utama kali ini. Kementerian Transmigrasi membuka peluang pemanfaatan hak pengelolaan lahan transmigrasi untuk kegiatan pertambangan, termasuk batubara dan logam tanah jarang, guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang menemukan potensi sumber daya tambang di sejumlah wilayah seperti LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat. Selain tambang, lahan transmigrasi juga berpotensi dikembangkan untuk sektor lain seperti perkebunan guna mendukung program energi ramah lingkungan. Dan untuk berita ketiga, sejumlah negara Eropa mulai melunak dan membuka akses pangkalan militer bagi Amerika Serikat setelah mendapat tekanan dan ancaman dari Presiden Donald Trump. Sikap tersebut menandai perubahan posisi Eropa yang sebelumnya menolak di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik terkait konflik Iran dan keamanan kawasan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8. Your best source for all information.

Most 105.8, your best source for all information. Masih barengan Aisyah Fabian. Masih kita merayakan Star Wars Day. May the 4th be with you. Yes, kan kalau di Star Wars line-nya itu adalah May the Force be with you. Dan dirayakan tanggal 4 Mei. Jadinya May the 4th be with you. Gitu. Dan bisa kita ucapkan di setiap tanggal 4 Mei-nya ini. Ini saya sangat euforia loh, karena kayak waktunya untuk selebrasi nih setiap tanggal 4 Mei. Everyone is invited actually, dan tidak telat juga gitu ya kalau misalnya belum pernah nonton. Kayak di IG itu juga suka ada reels gitu yang kayak zero knowledge as a Star Wars fan wife atau partner gitu. Jadi dia akhirnya ngerti dan terus dia urutin timeline-nya tuh kayak gini, nontonnya dari mana. Nah, itu nanti kita bahas deh di Movie Corner ya, Most People. Sekarang kita baru memasuki jam 6 sore dan ini jam 6 lewat 6 waktunya Most Radio. Apakah masih hujan? Karena tadi juga banyak banget yang nge-WhatsApp. Kalau misalnya daerahnya lagi pada hujan tuh, saya sedang berpikir nih bagaimana ya nanti pulangnya, karena pasti repot. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, kita jalani saja hari Senin ini.

Halo Most People, saya Raja Sabto Akbari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

0: Most 105.8, your best source for all information. One of my favorite song, Foo Fighters with Walking After You. Ih, siapa yo yang dulu pas putus dengerinnya lagu Walking After You. But you never walk alone, most people. Kita kembali ke pertandingan antara MU dan Liverpool yang kemarin sayangnya Liverpool kalah. Cukup kecewa sebenarnya ya. Tadinya itu saya di tengah-tengah hammer sonic, terus kita pas nunggu sempat kayak coba. Ini dong skor sementara ya kan. Wah, 2-0 MU. Dah, sudah pasrah tuh. Pas sudah selesai hammer sonicnya, kita cek lagi tuh di parkiran. Apa? 3-2 tetap saya dimenangkan oleh Manchester United. Apa yang kira-kira salah, most people? Apakah karena Mohamed Salah tidak main, dia masih cedera, atau gimana? Nanti bisa nih kita obrolin lebih lengkapnya ya. Dan kalau Anda juga memberikan komentar sebagai fans MU atau sebagai fans Liverpool, boleh banget kok di 0818-801058. Saya tunggu.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama saya, Clarissa Renata, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama. Di tol dalam kota dari arah Cawang menuju Tebet terpantau lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan untuk lokasi dari arah Kuningan menuju Semanggi terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Kita menuju ke lokasi selanjutnya, di tol Janger dari arah Meruya menuju Kembangan kilometer 7 hingga 8 terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau lancar. Dan dari arah Tomang menuju Kebonjeruk terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Kita memasuki ke lokasi terakhir, di tol Jagorawi dari arah Duku kilometer 7 menuju Cipayung kilometer 11 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Move 105A, your best source for all information.

0: Most 105 Radio, best source for all information. Malam yang indah sih buat MU ya, yang berhasil kemarin mengalahkan Liverpool 3-2.
1: Betul. Cie,
0: kesel gitu gue.
1: Ya udah sih Kak, Liverpool udah lemes banget.
0: Iya sih. Terus makin jauh loh poinnya jadinya kan.
1: Iya lumayan lah, karena kan sekarang MU jadi 64, Liverpool 58.
0: Gimana ini mau ngejarnya? Kan kita pengennya tuh MU gak masuk dalam geng itu.
1: Ya, tapi kemarin hitungannya kan walaupun di Indonesia mainnya Senin pagi dini hari gitu ya. Mm-hmm. Tapi di sana kan di UK weekend. MU percobaan main di weekend works ternyata, karena kan dari sebelum-sebelumnya mainnya di weekday mulu.
0: Iya.
1: Dan ternyata wow, walaupun awalnya kan sempat MU 2-0 nih, Liverpool ngejar, terus jadi akhirnya 3-2 tuh. Dan ditonton Dokter Tirta langsung di Old Trafford.
0: Masa?
1: Iya.
0: Jadi Dokter dia tuh ini ya penggemar MU ya?
1: Dia Liverpool.
0: Oh, Dokter Tirta.
1: Okay. Kan dia kan emang Dokter Tirta itu kalau apa Liverpool kalah diledekin mulu kan. Dan kemarin dia ngerasain langsung gimana rasanya kekalahan Liverpool di Old Trafford lagi. Aduh, combo banget.
0: Nah tapi Liverpool sama Aston Villa kan poinnya sama nih.
1: Yeah.
0: Meskipun Aston Villa juga kalah ya semalam.
1: Dan ya gimana, tapi ya, gimana? Aston Villa tapi kan at least secure di Europe lah.
0: Yeah.
1: Untuk main di Champions League season depan.
0: Nah terus Arsenal kan juga sempat main hari Sabtunya. Belum kita bahas nih, gak usah lah. Nuzul gak masuk.
1: Iya makanya kalau kita bahas Arsenal kalau ada Nuzul aja.
0: Iya ada Nuzul aja.
1: Karena yang excited dia doang.
0: Kita mah cuma kayak
1: ya udah.
0: Tapi Arsenal pun nih ya, klasemen sementara nomor 1 tuh Arsenal udah kembali lagi nih most people ya, dengan poin 76. Man City 70. Tapi Man City belum main.

0: main.
1: Karena dia akan main nanti nih di Rabu ya.
2: Iya.
1: Antara Rabu atau Kamis gitu.
2: Dia itu bakal main di, oh besok kak, lawan Everton.
1: Oh lawan iya Everton, deh. Iya,
2: tapi menang lah Everton.
1: Menang lah.
2: Sekarang ya, Everton
1: jadi
2: lagi
1: dia bisa, bisa nyalip Arsenal lagi nih.
2: Bisa, kemungkinan besar. Karena kalau besok tetap menang, lusanya, pertandingan lusanya menang juga, ya udah kita kan tinggal lihat nih gimana si Arsenal mainnya kan. Kalau Arsenal ada seri ada kalah, ya kejar itu poin.
1: Benar. Jadi tuh gue sampai memantau live score ya semalam di Hammersonic.
2: Oh,
1: karena lagi nonton.
2: Lagi musik kenceng-kenceng.
1: Enggak, karena kan lagi berhenti tuh.
2: Oke, oh lagi break.
1: Gimana nih? Terus pas ngelihat siapa yang ngegolin? Sesko lagi nih gitu.
2: Dan itu golnya si Sesko. Awalnya kan dia kayak emang dapat crossing kan, cuman gagal. Nah, dia tuh dapat umpan lagi, cuman dia enggak pakai kaki golinnya. Pakai kena itunya terus jadi kayak dek gol.
1: Ah? Oh gitu.
2: Iya, makanya itu pas gol itu kan 2-0
1: gol. Anulir dong. Tapi ya di babak kedua kan sebenarnya Liverpool nyalip duluan tuh, menyamakan kedudukan jadi iya, dua sama. Eh tiba-tiba ada gol lagi tuh.
2: Iya si siapa ya? Mainu apa siapa ya terakhir?
1: Iya.
2: Pokoknya, si oh ya Kobbie Mainoo itu golnya dari crossing liar juga, bola liar juga tuh tiba-tiba dar dari jauh gol. Pupus lah harapan itu ibu Liverpool.
1: Tadi gue juga nanya kan apa yang salah nih dengan Liverpool? Padahal salah nggak main.
2: Ya bang, kayaknya kalau fans Liverpool pengennya ya Arne Slot diganti sih.
1: Iya ya, apa jangan-jangan gara-gara itu ya?
2: Sampai saya apa aku lihat di story siapa gitu ya, kayak alhamdulillah Liverpool kalah lagi. Nih kalau bisa kalahin lagi aja nanti ke match-match kedepannya biar Arne Slot diganti sama Xabi Alonso.
1: Jadinya ada review ya?
2: Iya ada reviewnya.
1: Terus akhirnya adalah tuh pergantian gitu.
2: Ya gitulah, kayaknya emang fans Liverpool juga udah pada lemes. Udah pengennya kayak udahlah tuh Arne Slot buang aja lah, ganti kayak siapa, Xabi Alonso gitu. Karena kan Xabi Alonso di Madrid kan bagus. Siapa tahu kalau ditarik Liverpool bisa bagus juga gitu.
1: Bisa jadi, tapi kan sama ya. Ya nantilah ya, nanti kalau misalnya aja transfer pemain tuh juga masih belum bisa nih kita prediksi dari
2: ya,
1: sekarang.
2: Iya belum, ya masih kan? Belum lah.
1: Kita tunggu pertandingan live-nya dong, Liverpool sama Chelsea di sini.
2: Oh.
1: Wah, itu juga seru sih.
2: Seru, tapi ya untuk fans Chelsea yang udah lemes juga ya, sama-sama lemes.
1: Sama-sama, tapi setidaknya kita mendapatkan hiburan. Karena kita bisa melihat tim favorit kita di dengan mata kepala sendiri di negeri kita. Iya enggak? Ya kalau kamu juga sabar-sabar aja, kemarin kan Real Madrid gak jadi main.
2: Iya kesini. Tapi at least sekarang Barca jadi gak secure untuk juara fix gitu loh. Jadi masih ada ngejar-ngejarnya. Oh. Walaupun iya
1: nanti tuh ada lagi tuh kita ngomongin Champions League besok kali ya.
2: Besok.

0: Most 105.8, your best source for all information. Drive Time barengan Patmi Aisyah Fabian. Ngarang, pengen banget tuh dibilang Patmi. Tapi saya sih sebenarnya tadi juga udah ngomongnya sama most people, saya lebih ke dark side, dan makanya saya sekarang pun sudah bergabung dengan 501st Indonesia. Hai, may the fourth be with you.
1: Halo, may the fourth be with you.
0: Senang sekali. Halo, ya. Kita setiap tanggal 4 Mei itu dirayakan sebagai Star Wars Day. Tapi sebenarnya
1: ya,
0: dimulai lebih tepatnya adalah this is Star Wars Month, ya. Dan dimulai dari tanggal 1 Mei yang dimana dirayakan oleh 501st. Bisa dijelaskan juga mungkin nih bagi fans-fans garis keras mungkin udah paham. Tapi untuk most people mungkin baru tahu, belum tahu juga tentang 501st itu istilahnya apa dan kenapa abis itu menjadi sebuah komunitas ya di Amerika sana. Awal terbentuknya itu gimana nih bersama Mas Timothy dan juga Mas Julian ya?
1: Iya betul.
2: Iya betul.
1: Mungkin saya jelasin dulu. Jadi 501st itu adalah sebuah costuming community karena dibentuk memang kebetulan di Amerika. Jadi kita mengenakan kostum sesuai apa yang ada di filmnya. Jadi kalau di filmnya memang harus memakai bahannya seperti ini, atau memang harus dicari sepatunya ini adanya yang jual cuma di misalnya di negara A, atau mesti detail ini harus seperti ini, harus 10 lapis. Bahkan sampai jahitan dan juga tenunan bahan itu kain, itu kita harus sesuai kayak yang di film. Dan kita saking sesuainya, kita sampai di-recognize, diakui oleh Lucasfilm, dan juga kayak seperti di Mandalorian Season 1, itu stormtroopers-stormtroopers yang di belakang, itu adalah anggota kita semua.
0: Oke, jadinya memang 501st Legion ini sudah di-recognize by Lucasfilm for creating screen-accurate Imperial costumes, ya. Sejak kapan nih, Mas?
2: Nah, untuk 501st sendiri, kita itu udah dari tahun 1997 di US sana, didirikan oleh Alvin Johnson. Itu fan group yang dedikasinya awalnya itu untuk datang ke kayak contohnya perfilman Star Wars dan lain-lain kayak gitu. Nah, pada saat itu masih hanya grup kecil saja. Nah, terus tiba-tiba mulai akhirnya negara-negara lain mulai bikin kostum, terus datang ke Alvin Johnson. Nah, pas tahun 2005, di Indonesia baru mulai 501st Legion.
0: Oke, berarti kalau misalnya 501st Legion di seluruh dunia, selain di Amerika, di Indonesia, ada di negara-negara mana lagi?
2: Di Singapura ada.
1: Ada di Singapura, ada di Malaysia, Brunei, Vietnam, ini Asia Tenggara doang ya, Philippines.
2: Iya.
1: Ada Cebu.
2: Philippines,
1: ada Korea ada.
0: Wow. Terus pernah ketemu enggak sih sama 501st dari negara-negara lain nih yang dari Indonesia?
1: Pernah.
2: Nah, kita ini sering banget kalau misalnya kayak ada acara, kita antara keluar negeri atau kita yang ngundang mereka ke sini.
0: I see. Jadi collab juga ya. Oke, okay. Ini sangat menarik karena tadi sebelum kita on air, saya juga sempat nanya nih most people, saya mau ikutan dong gitu. Terus katanya

0: May the force be with you, most people. Saya masih di telepon barengan sama Mas Julian dan juga Mas Timothy dari 501st Legion Indonesia. Namanya apa sih Mas sebenarnya di Indonesia sendiri?
1: Kita nama garrison kita di sini adalah Garuda Garrison Indonesia.
0: Oke, Garuda Garrison Indonesia. Sampai sekarang ada berapa membernya?
2: Untuk kita sekarang ini hampir 40 lebih.
0: Laki-laki dan perempuan ya?
2: Iya, gabung. Ada laki-laki, ada perempuan.
0: Oke, nah kemarin kan ada ikutan juga event CFD ya? Itu diturunkan berapa pasukannya, lalu lanjut lagi juga kan ada Star Wars Day ada di sebuah mall di Jakarta, sampai ada Palpatine segala lah, terus Stormtroopernya, itu ada semuanya ikutan Mas?
1: Belum, itu baru 28 orang kalau tidak salah. Jadi
2: which is ada setengahnya kita dong.
0: Oke.
1: Betul, itu baru setengah kita doang.
0: Oke. Nah, sesibuk apa sih setiap tahunnya saat mau memperingati Star Wars Day?
1: Memang biasanya kita lebih sibuk di bulan Mei, mm-hmm. karena kan ada May the Force Be With You ya.
0: Yeah.
1: Kita bekerja sama dengan brand-brand, kita bekerja sama dengan mungkin beberapa mall juga untuk mengadakan acara-acara charity. Karena kita dari 501st, fokus kita adalah charity. Kita ini bad guys doing good.
0: Oh, that's why tadi Mas bilang ini adalah bad guys doing good. Karena memang ya, saya ngelihat di 501st Legion yang pusatnya pun, itu kan melakukan charity work juga ya. Jadi ini bukan hanya sekedar komunitas juga, bukan sekedar komunitas kostum juga, tapi doing charity. Nah, kalau yang tahun ini seperti apa Mas?
2: Nah, kalau tahun ini, kalian kan sebenarnya tahun ini itu untuk 501st Legion Indonesia itu tahun ke-15 kita di Indonesia, presence kita di Indonesia. Nah, kita juga lagi kerjasama dengan charity kita partner, salah satunya IFF, menggalang dana untuk anak-anak yang disponsorkan oleh mereka.
0: Oke, dan udah mulai dari pas kemarin CFD itu atau seluruh bulan Mei atau gimana Mas?
1: Ya kita mulai dari kemarin, tapi

0: Tapi terus kita continue sampai dengan bulan Juni awal ini. Kita ada terus di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta, Jabodetabek deh. Lalu juga kita ini akan continue terus sampai ke ulang tahun kita nanti di Agustus. Dan tahun depan harus ke ulang tahun. Jadi kita mau teruskan terus sampai ke sana.
1: Oke, sekarang kita masuk bagaimana caranya untuk mendaftar dan menjadi anggota. Apakah terbuka untuk umum atau nanti dikasih dulu trivia? Nih sesuka apa sih sama Star Wars baru boleh ikutan masuk?
2: Nah, untuk rekrutmen saya bisa jawab. Kalau rekrutmennya sendiri sebenarnya kalau di Fiverr Indonesia dan seluruh dunia itu kita ada standar costuming namanya. Karena kita ini kan sebenarnya fans club yang berbasisnya itu costuming club. Nah, kostumnya ini harus sesuai standar kita. Tapi ada banyak orang yang mungkin kayak, wah kok susah ya, gimana kalau buat masuknya. Nah, kita sebenarnya willing banget buat bantuin orang-orang bikin kostum sendiri terus masuk ke 501st Legion.
0: Tenang, nanti kita bantuin kok mbak.
1: Oke.
0: Mungkin tertarik karakter apa?
1: Mungkin untuk startnya saya akan jadi Imperial Officer aja dulu ya mas ya.
0: Oh boleh.
1: Boleh ya.
0: Mungkin berkembang ke kostum-kostum yang lain, kita tunggu, silakan hubungi nomor kita nanti.
1: Betul. Karena kalau misalnya saya langsung jadi Kylo Ren atau Darth Vader nggak kelihatan. Kan mau tetap tampil.
0: boleh, mbak.
1: Siap. Oke, ini kita abis ini masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama 501st Indonesia, tapi mungkin lebih ke ngomongin Star Wars kali ya. Jadi biar lebih seru juga, misalnya karakter-karakter favorit dari masing-masing. Nah, silakan dipikirkan dulu, mas-masnya, supaya nanti bisa kita ngobrolin juga barengan sama Mus.

0: Most 105.8, your best source for all information. Drive Time barengan Aisyah, Fabian, dan para Sith Lord. Enggak ya? Dari 501st Indonesia, Garuda Garrison Indonesia ya. 501st Legion kalau misalnya lebih tepatnya ya, Mas. Nah, kita tadi udah ngobrolin bagaimana 501st Legion Garuda Garrison Indonesia ini menselebrasi hari ini Star Wars Day. Kita tanya satu-satu. Boleh dipencet bell-nya nanti, Mas. Kita tanya ke Mas Julian dulu, siapa karakter favorit Anda di Star Wars?
1: Kalau saya, favorit saya adalah Emperor Palpatine.
0: Oh iya?
1: Itu kostum saya.
0: Dan selalu jadi Palpatine?
1: Enggak juga, kemarin saya jadi officer. Tapi bagi saya, karena dia salah satu karakter paling powerful Star Wars. Dan kalau nggak ada Emperor Palpatine, kayaknya Star Wars jadinya cuma Scars. Karena dia yang memulai konflik semuanya. Dia yang jadi apa, dia memulai peperangan itu semuanya.
0: Dia mastermindnya ya.
1: Betul.
0: Kenapa?
1: Minimal di inilah ya, di apa, di in trilogy, di prequel trilogy, di sequel juga ternyata dia juga dalangnya.
0: Iya, betul. Sebenarnya di semua trilogi ada peran dia nih. Kayak kenapa nih ada dia terus gitu. Dan dia selalu saja mempunyai ide-ide untuk membawa ke dark side. Kalau nggak ada Emperor Palpatine, nggak ada Darth Vader.
1: Betul, maka tadi saya bilang.
0: Iya.
1: Kalau nggak ada Emperor Palpatine, Star Wars jadi cuma Star.
0: Jadi Star aja.
1: Nggak ada perangnya.
0: Kalau Mas Timothy gimana?
2: Nah, kalau saya sendiri karakternya agak vague nih.
0: Oke.
2: Nggak semua orang mungkin tahu, namanya Darth Revan.
0: Oke.
2: Nah, Darth Revan-nya ini kebanyakan itu muncul di komik sama di game. Ini karakter pertama yang saya tiba-tiba bikin kayak, wah, Star Wars nih. Keren banget. Jadi sebenarnya saya sebelum itu udah nonton filmnya, udah jadi fans, terus tiba-tiba pas main gamenya, wah, makin tertarik lagi. Nah, karakter Revan ini yang tiba-tiba bikin makin tertarik sama Star Wars. Nah, pas-pas juga, saya sama Mas Julian ini, kita berdua ini yang costuming jadi karakter favorit kita.
0: Oke. Nah, Dark Tavern ini appears di mana ya? Sith Wars episode 2, The Legacy of Sith. Oh, oke. Okay.
2: Bukan, di Knights of the Old Republic.
0: Oke. Menarik sih. Bisa nih ditunggu kalau misalnya ada spin-off-nya supaya lebih tahu juga ya.
2: Nah, iya. Ada sih katanya sih. Katanya ya, kita juga gak tahu.
0: Oke, kalau dari Mas Julian dan Mas Timothy sendiri ya, secara personal, hari ini dirayainnya seperti apa nih, Mas? Apakah
1: kebetulan kita udah merayakan kemarin kan?
0: Iya.
1: Jadi kita rayakan kemarin barengan sama semua orang di kota Jakarta. SD, panas-panasan pagi-pagi pakai kostum. Bareng grup raksasa juga. Jadi hari ini lebih kembali ke hidupan nyata. Sambil melihat-lihat merchandise Star Wars apa saja yang keluar dan harus menabung berapa banyak.
0: Sama, Mas. And I was there kan kemarin pas di CFD itu ngelihat Grogu si 6 meter itu, senang banget. Nah, hari ini dirayakan dengan ya seperti biasa pakai Star Wars apparel. Terus tadi saya naik MRT mau dengerin lagu apa ya, akhirnya saya pilih lagu Star Wars. Jadi kita kayak diiringi dengan Imperial March pas turun MRT.
1: Iya,
2: itu bahasa gitu. Iya, that's the way.
0: This is the way.
2: This is the way.
0: Oke, ini seru banget kalau bisa dilanjutin sih. Kayak ini obrolan tongkrongan nih. Thank you banget Mas Julian dan Mas Timothy dari 501st Legion.
2: Thank you.
0: Indonesia. May the force be with you.
2: May the force be with you.
1: May the force be with you.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya berhentikan dua pejabat urus restitusi pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah ditutup di level 17.394 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan sore ini. Mata uang Garuda melemah 57 poin atau 0,33% dibandingkan penutupan sebelumnya di 17.353 per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke berita utama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memberhentikan dua pejabat di Kementerian Keuangan sebagai upaya mengatasi masalah pencairan restitusi pajak. Purbaya mengungkapkan telah menginvestigasi lima pejabat yang terlibat dalam manajemen restitusi. Memasuki berita terakhir, pesawat yang membawa Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez melakukan pendaratan darurat di Turki. Insiden ini adalah yang terbaru dari serangkaian gangguan perjalanan yang dialami Sanchez. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Moose 105.8, your best source for all information.

Gak usah nunggu tonight, most people, tapi seharian ini kita merayakan Star Wars Day. Karena hari ini adalah tanggal 4 Mei. Kenapa tanggal 4 Mei? May the 4th be with you. Jadi kayak plesetannya May the 4th be with you, lainnya Star Wars, most people. Dari tadi bosan gak sih saya ngomongin Star Wars terus? Tapi hari ini untuk merayakan Star Wars Day, karena cuma terjadi setahun sekali, most people. Nah, episode mana yang Anda paling suka? Dan gimana cara nontonnya? Ada yang bilang, ya kan, soalnya yang dirilis pertama kali adalah episode 4, 5, and 6. Pilihannya adalah Anda mau nonton secara chronological order by storyline atau release order. Jadi originalsnya itu episode 4, 5, 6 yang dirilis di tahun 70-an, 80-an. Ya benar, 1977 sampai 1983. Lalu ada prequel trilogy, itu episode 1 sampai 3 dirilis tahun 1999 sampai 2005. Dan juga sequel trilogy, ini episode 7 sampai 9 dirilis tahun 2015 sampai 2019. Selain itu ada spin-offs-nya juga, ada Rogue One, ada juga Solo, dan nantinya akan dirilis tanggal 20 Mei adalah The Mandalorian and Grogu. Wah, senang banget. Jadi kalau misalnya Anda pun baru mulai nonton serial Mandalorian di Disney, ya, ini akan ada movie-nya nih, most people. Dan akan kita bahas di Movie Corner edisi Star.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

0: Most 105.8 your best source for all information. Movie Corner barengan Aisyah Fabian di Drive Time Mungs People. Dan hari ini edisi Star Wars Day. Salah satu film yang pastinya ditunggu-tunggu sama fans Star Wars ya, The Mandalorian and Grogu, yang akan tayang tanggal 20 Mei. Anda juga bisa mulai beli tiketnya secara pre-sale mulai hari ini. Ini sebuah babak baru Star Wars di layar lebar, finally. Karena terakhir yang tayang di bioskop itu adalah The Rise of Skywalker di tahun 2019. Jadi di sini The Mandalorian and Grogu hadir sebagai jawaban cerdas dari sutradaranya Jon Favreau, yang sebelumnya juga membangun fondasi serial The Mandalorian menjadi salah satu konten paling populer Disney Plus. Kita jadi tahu, oh, Baby Yoda, padahal namanya Grogu dia most people. Jadi ceritanya Din Djarin. Jadi secara plot, film ini tuh berlatar setelah jatuhnya Galactic Empire. New Republic merekrut Din Djarin untuk membantu melawan sisa-sisa Warlord Imperial yang masih mengancam stabilitas galaksi. Nah, di sisi lain, Grogu menjalani pelatihan sebagai Apprentice Mandalorian, sebuah arc emosional yang akan menjanjikan momen-momen menyentuh bagi penonton lama maupun baru.
1: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Before going into harm's way, check your armor first.
2: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Good luck. You're gonna need it.
4: Hey.
0: Nggak sabar banget most people, Mei 20 ya, dan Indonesia ini menjadi salah satu negara yang punya privilege untuk menayangkan duluan karena di sana baru mulai tayang Mei 22.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Kembali di Traffic Update bersama dengan saya, Henry Chandra. Saat ini di Tol Japek dari arah Cawang menuju Cikampek terpantau lancar. Untuk lokasi kedua di Tol MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Memasuki

0: Lokasi terakhir di tol dalam kota dari arah Kuningan kilometer 6 menuju Senayan kilometer 9 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan dari arah Pejompongan kilometer 10 menuju Tomang kilometer 13 juga terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

Most 105.8, your best source for all information. Masih yuk kita bahas tentang Star Wars ya. Nggak cukup, kita udah seneng banget ada The Mandalorian and Grogu yang bakal rilis tahun ini tanggal 22 Mei di sana, di Indonesia 20 Mei. Gitu, nggak mau kalah. Terus tahun depan kita akan disuguhi dengan Star Wars Starfighter, a film directed by Shawn Levy. Dan katanya sih yang menjadi pemerannya adalah Ryan Gosling, most people. Nah, ini ada juga yang masih TBA tapi cukup menarik perhatian, New Jedi Order film, masih untitled ya, akan fokus bagaimana Rey yang diperankan oleh Daisy Ridley ini di trilogi yang terakhir ya, most people. Dan perjalanannya Rebuilding the Jedi Order. Lalu ada Untitled Dawn of the Jedi, Exploring the Origins of the Force. Menarik. Directed by James Mangold. Lalu bakal ada juga filmnya Lando. Oh, akan ditulis oleh Donald Glover dan juga Stephen Glover. Tenang, belum selesai sampai di situ. Akan ada lagi Rogue Squadron, directed by Patty Jenkins. Such a good news kan? Untuk hari ini, tanggal 4 Mei, yang diperingati sebagai Star Wars Day.

Moves 158, your best source for all information. Emang kalau hari Sabtu dan Minggu, saya suka tidak terlalu memantau sosial media. Tapi ada aja nih, dan saya melihat ada video dari Amin Rais kan ya, Moves People. Dan ini diberikan tanggapan juga oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Muhammad Kodari, mengingatkan bahwa siapapun termasuk tokoh publik dapat terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi. Sehingga kehati-hatian dalam menyikapi konten media sosial menjadi semakin penting. Ini dikatakan Kodari dalam menyikapi pernyataan Amin Rais soal Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang terkonfirmasi berbasis hoax. Jadi ia menilai tudingan tersebut merujuk pada video di media sosial yang tidak terverifikasi dan bersifat manipulatif. Menurut Kodari, tudingannya terhadap Teddy muncul dari interpretasi yang keliru atas sebuah konten video di media sosial yang berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy yang disalahartikan sebagai pernyataan otentik. Jadi ia menjelaskan bahwa video tersebut itu tidak dapat dijadikan rujukan karena tidak autentik, dan penyanyi dalam video itu bukan Titi Soeharto. Sementara gambar yang ditampilkan hanyalah kolase dari berbagai sumber yang tidak berkaitan langsung dengan isi lagu. Kodari juga mengungkapkan bahwa konten tersebut telah mencantumkan keterangan sebagai materi hiburan, bukan fakta. Ia menilai hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi di ruang digital.

Most 105.8, your best source for all information. Cuacanya emang lagi gak enak banget, dan ini adalah sebuah warning ya, supaya kita lebih menjaga kesehatan. Nah, sekarang ini kalau ada apa-apa gampang, kita bisa tinggal infus vitamin gitu misalnya ya, most people, biar lebih cepat pemulihannya. Tapi ini kebayang gak sih, lagi pakai infus ya, tapi mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim yang kembali menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management hari ini, tanggal 4 Mei, masih dengan alat infus. Ia datang dengan alat infus yang masih menempel di tangan. Jadi sebelum memulai sidang, Nadiem juga mengungkapkan sehat, masih diberikan sehat, alhamdulillah. Iya, masih menempel nih alat infus, tapi masih sehat-sehat untuk sidang. Nah, sementara itu di ruang sidang, Nadiem menjelaskan datang ke pengadilan hari ini untuk memastikan tidak ada penundaan lagi. Jadi ia mengungkapkan nih, namun walaupun dokternya tidak merekomendasikan saya untuk keluar, tapi karena kebutuhan sidang dan saya tidak diperkenankan lewat Zoom, jadi saya hadir di sini untuk memastikan proses persidangan tidak tertunda. Namun dokter menyebut kondisinya adalah harus ada satu kondisi setelah sidang, harus segera kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Ya, harus datang nggak sih ya most people? Karena lewat Zoom kemarin aja tiba-tiba Zoom-nya mati nyala tuh saksinya. Kita doakan yang terbaik, #justicefornadiem.

Halo Mos People, saya Raja Sabto Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Mos 1058, your best source for all information.

Most 105.8 your best source for all information. Sudah redakah Most People hujannya? Padahal kan tadi pagi itu cerah. Dan kemarin-kemarin emang sih Jakarta dan sekitarnya ya sempat diguyur hujan, tapi tuh sebentar-sebentar. Jadi gak ada yang nyangka nih kalau hujannya bakal selebat ini, sepanjang ini juga. Meskipun sudah pernah diimbau oleh BMKG bahwa sepekan ini wilayah Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan juga disertai angin kencang. Nggak cuma Jakarta aja, tapi juga beberapa wilayah di Indonesia. Karena ini kita memang ya sedang memasuki musim pancaroba, most people. Jaga kesehatan. Tapi kita udahi dulu drive time-nya yang menyenangkan sekali hari ini, kita sambil merayakan Star Wars Day. Yay! So once again, may the fourth be with you. Aisyah Fabian pamit karena sekarang sudah jam 8. This is the way. Bye.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menhub Dudu Purwagandi imbau tunggu hasil investigasi KNKT. Berita lengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pihaknya tengah menyiapkan berbagai solusi untuk menekan tingkat polusi udara di ibu kota. Pramono juga mengatakan, salah satu langkah utama yang tengah didorong adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Jakarta. Kita beralih ke berita utama. Menhub Dudi Purwagandi mengimbau masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi terkait kecelakaan KRL dengan kereta api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi pada 27 April 2026 lalu. Dudi mengatakan proses investigasi KNKT dilakukan secara menyeluruh, objektif dengan mengumpulkan fakta dan informasi di lapangan, serta mempertimbangkan berbagai hal serta analisis komprehensif. Memasuki berita terakhir, dua kapal tanker minyak mentah super besar milik Iran berhasil lolos blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan memasuki perairan Republik Indonesia. Kedua kapal terpantau berlayar menuju Kepulauan Riau. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Kembali lagi di Traffic Update bersama dengan saya, Andrew Chandra. Untuk saat ini di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara itu dari arah Cipayung kilometer 8 menuju Ciawi kilometer 11 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Menuju ke lokasi kedua di Tol MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Untuk lokasi yang terakhir di Tol Dalam Kota dari arah Semanggi kilometer 8 menuju Tomang kilometer 13 terpantau padat. Kepadatan disebabkan juga oleh volume lalu lintas. Sekian untuk Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya. Moves 105A, your

0: Nah, yeah. Jadi kalau kayak di Iran Selat Hormuz ditutup, terus minyak, harga minyak dunia terganggu. Kalau Indonesia, kalau kita tiba-tiba kita gagal panen, ada hama warang dulu, dulu kan hama warang gitu ya.
1: Warang coklat.
0: Warang coklat. Terus tiba-tiba emas enggak ada di dunia gitu kali.
1: Langsung pada makan jagung.
2: Ruang publik, ruang diskusi di kedai kopi. Most 105.8. Your best source for all information. Someone said

Halo Most People, saya Asri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KPK kaji potensi korupsi sekolah rakyat. Berita lengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta resmi menjalin kerjasama dengan Danantara untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di ibu kota. Melalui kerjasama ini, sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kota. Kita beralih ke berita utama. KPK tengah melakukan kajian untuk mendukung sekolah rakyat sebagai program yang diinisiasi pemerintah Indonesia dengan penanggung jawab Menteri Sosial. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kajian tersebut bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa. Memasuki berita terakhir, Otoritas Jalan Raya Arab Saudi meluncurkan inisiatif Lampu Pintar Darbak Nur untuk musim haji 1447 Hijriah. Lampu-lampu pintar ini dipasang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan pengalaman jemaah yang akan melintasi sejumlah jalan menuju tempat-tempat suci. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.
3: I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Kujang dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Andrew. Berikut kami informasikan untuk arus lalu lintas terkini. Lokasi pertama kita menuju ke Jalan Tomang Raya dari Cideng yang mengarah ke Simpang Tomang. Arus lalu lintas terpantau relatif tersendat di kanan antrian kendaraan menjelang Simpang Tomang ataupun antrian menuju ke Tol Tangerang. Sementara untuk arah sebaliknya dari di Simpang Tomang yang mengarah ke Cideng terpantau relatif ramai lancar. Lanjut untuk arus lalu lintas kedua, kita menuju ke Jalan I Gusti Ngurah Rai dari Klender mengarah ke Pondokopi. Saat ini relatif sendat dikarenakan volume kendaraan. Lokasi terakhir kita menuju ke Jalan Raya Bekasi dari Pulau Gadung arah Cakung maupun arah sebaliknya. Secara umum untuk arus lalu lintas terpantau relatif ramai lancar di dua arahnya. Demikian informasi lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Andrew, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Bribka Kujang atas informasinya. Sekian Traffic Update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Most 105.8.

bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, most people

0: Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time hari Rabu 6 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on
1: Boost 158, your best source for all information.
2: Boost 158.

Hello Most People, saya Erik Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan radio terbaik se-Jakarta. Most 105.8, your best source for all information.

0: Unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menkyu Purbaya Yudi Sadewa perketat aturan pengembalian pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Sebanyak 4 RT dan 2 ruas jalan di Jakarta dikepung banjir sejak Senin sore. Hujan deras menyebabkan kenaikan tinggi muka air pada pos Pesenggerahan, pos Depok, dan pos Sangkehulu. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa memperketat aturan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Menurut DJP Kemenkyu, PMK tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan layanan dengan tetap menjaga validitas, data, dan kualitas pengawasan. Dalam aturan terbaru, batas maksimal restitusi pajak dipercepat bagi pengusaha. Kena pajak beresiko rendah turun dari 5 miliar rupiah menjadi 1 miliar rupiah. Memasuki berita terakhir, Amerika Serikat menyatakan kesiapan untuk membimbing kapal-kapal komersial melintasi Selat Hormuz dalam upaya terbaru membuka kembali jalur strategis global yang selama ini terganggu akibat konflik dengan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Boost 105.8, your best source for all information.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Kembali di Traffic Update bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini untuk tol MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Untuk lokasi kedua di tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara itu dari arah Cimanggis kilometer 16 menuju Cibubur kilometer 15 terpantau padat. Kepadatan juga disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan untuk lokasi terakhir di tol Jor dari arah TMI menuju Rorotan terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Halo, most people, saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

0: Most Market. Tune in, trade on.
1: Tapi sebenarnya gitu, ini sebenarnya lebih straightforward
2: di market, semua market, mau dari Amerika sampai Indonesia.
3: Potensi perang dunia ketiga.
2: Saham yang masih 50 perak banyak, masih 30 perak banyak. Tapi yang paling utama tentunya kita harus tahu dulu.
0: Most Market. Tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punce, and Edi Pranasidi. Only on Most 105.8.
4: Most 105.8.

0: Sebenarnya kita nggak usah mandang masalah ini adalah masalah agama ya. Ini bicara masalah adab.
1: Walaupun harganya memang sedikit lebih mahal, tapi ya in the long term sebetulnya untuk kendaraan lebih baik.
0: Semua aku dengerin terus. Pendengar setia Mos.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Selamat malam, News Update malam ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update kali ini akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, pemerintah melakukan intervensi terhadap aplikator ojek online demi memberikan kesejahteraan bagi para driver ojol. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, untuk mengimplementasikan potongan 8% oleh aplikator bagi driver ojek online,

0: lain, pemerintah harus membeli saham OJOL. Lewat pembelian saham OJOL, langkah penyesuaian bisa dilakukan secara perlahan dan pasti. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga mengungkap alasan sejumlah harga BBM naik per hari ini. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, menjelaskan kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis BBM non-subsidi. Robert menjelaskan kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global. Di dalam implementasinya, Robert mengatakan Pertamina Patraniaga juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan menjaga situasi yang kondusif di tengah dinamika yang saat ini berkembang. Dan untuk rangkuman yang terakhir, anggota Komisi 5 DPR Abdul Hadi meminta pihak aplikator ojek online dan Kemenhub mematuhi peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Kebijakan tersebut menegaskan potongan aplikator harus dibatasi maksimal 8% guna menciptakan pembagian pendapatan yang lebih adil bagi driver. Sejumlah pihak juga menekankan pentingnya pengawasan agar aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak dilanggar. Sekian news update untuk hari ini. Nantikan update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.

0: We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Traffic Update malam ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca esok hari yang akan disampaikan langsung oleh perakhirawan dari BMKG. Silakan laporannya.
2: Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca Jabodetabek yang berlaku untuk Selasa 5 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten, dan juga Kota Bogor. Pada siang hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 96%. Angin permukaan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek pada menjelang siang hingga sore hari. Informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami di cuaca.bmkg.go.id, melalui aplikasi mobile Info BMKG, melalui media sosial kami di @infobmkg dan juga call center kami di 196. Demikian kami sampaikan, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan perakhirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update untuk hari ini. Saya Raffi Nayotama undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Hai, saya Sandy Sondoro. Anda sedang mendengarkan Mouse 1058.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7, Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran, cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Move 105A, your best source for all information.

Halo Most People, saya Raja Sabto Aguari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

0: kalau misalnya penempatan anggaran nggak sesuai.
1: Mos Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM, dan Kiss 95,1 FM. Mos Radio 105,8 FM, Lantai P7 Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Superblok Kaveling Nomor 1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

Halo Most People, saya Asri Megatari, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information.

Halo Most People, saya Erik Hidayat, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Anda sedang mendengarkan Radio Terbaik Sejakarta. Most 105.8, your best source for all information.

Halo, Most People. Saya Henry Satrio, analis komunikasi politik, ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjaran. Sekarang nih, Anda sedang mendengarkan radio yang bukan cuma informasinya bagus-bagus, tapi lagu-lagunya yang bikin hati kita berbunga-bunga seharian. 1058, your best source of all information.

Halo Most People, saya Raja Sabto Aguari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 105.8, your best source for all information. Salam olahraga.

Halo Most People, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Halo Most People, saya Raja Sabto Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Anda sedang mendengarkan Most 1058, your best source for all information.

Most Radio 105,8 FM tergabung dalam Mahaka Radio Integra yang terdiri dari Jak 101 FM, Gen 98,7 FM, Gen Surabaya 103,1 FM, Hot 93,2 FM, Mustang 88 FM, dan Kiss 95,1 FM. Most Radio 105,8 FM, Lantai P7 Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Superblok Kavling Nomor 1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Purbaya ungkap soal sumber gaji manajer Kopdes Merah Putih. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya, serta politikus Grace Natali resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan hasutan. Laporan tersebut diajukan oleh aliansi gabungan yang mengatasnamakan sekitar 40 organisasi masyarakat Islam. Kita beralih ke topik utama kali ini. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap sumber pembiayaan gaji 30.000 manajer Kopdes Merah Putih. Purbaya mengatakan skema pendanaan gaji tersebut sudah disiapkan dan berasal dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum terserap, bukan dari tambahan anggaran baru. Menkyu tersebut juga menyinggung lemahnya pelaporan internal yang membuat dirinya tidak mengetahui perkembangan tersebut sejak awal. Purbaya bahkan berkelakar akan menindak anak buahnya yang tidak melaporkan informasi secara optimal. Dari berita internasional, kapal fregat Angkatan Laut Amerika Serikat disebut jadi sasaran serangan rudal di Selat Hormuz pada kemarin. Menurut laporan kantor berita Fars, pasukan Iran menyerang kapal fregat tersebut dengan rudal dikarenakan mengabaikan peringatan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Most 105.8.

Halo Mas People, saya Yudi Purnomo Harahap, aktivis anti korupsi. Anda sedang mendengarkan radio yang memutarkan lagu tahun 80 dan 90-an terbaik. Your best source for all information.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
2: Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Jabodetabek yang berlaku untuk Selasa 5 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten, dan juga Kota Bogor. Pada siang hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan dengan

0: intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek, dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 96%. Angin permukaan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek pada menjelang siang hingga sore hari. Informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami di cuaca.bmkg.go.id, melalui aplikasi mobile Info BMKG, melalui media sosial kami di @infobmkg, dan juga call center kami di 196. Demikian kami sampaikan, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Most 105.8

0: kalau misalnya penempatan anggaran nggak sesuai, itu kan karena memang ada hal-hal yang emergensi.
1: Ini balik lagi ke pokoknya ada tuh.
2: Pokoknya ada, nah, yang
1: pokoknya
2: penting.
1: Pokoknya ada tuh yang penting. Jangan-jangan dia emang nyarin.
3: Ruang Publik bersama Kedai Kopi. Most 105.8.

0: Kalau bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Nah, Most People, kali ini Bayu Oktara dan tim IHH Healthcare Expo bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di Expo ini akan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia dan semua rumah sakit ternama bisa Anda temukan di sini. Gak cuma itu aja, Anda juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif, hingga promo menarik selama Expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune bersama Bayu Oktara di Prime Time hari Rabu 6 Mei 2026 mulai jam 8 pagi, only on
1: Boost 158, your best source for all information.
2: Most Market, tune in, trade on.
3: Ketika harga minyak mentah turun, maka kekhawatiran akan terjadinya kenaikan lagi inflasi di semua negara itu juga akan turun.
4: Gitu kan, apakah nanti akan ada gebrakan baru lagi yang kau yang mulai, kau yang mengakhiri?
2: Most Market, tune in, trade on. Every Friday at 1 to 3 p.m. with Tommy Cokro, Pangeran Punca, and Eddie Pranasidi. Only on Most 105.8.
5: Most 105.8. Your best source for all information.